0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Selamat pagi rekan Jati, selamat memulai minggu ini ya di Senin 7 September 2026. Semoga pagi ini bisa dimulai dengan senyuman dan juga semangat rekan Jati. Dan apapun agenda Anda hari ini semoga bisa berjalan lancar. Untuk Anda yang mungkin banyak pekerjaan ya, semoga dimudahkan atau punya target baru minggu ini, semoga satu persatu bisa tercapai. Dan mungkin untuk Anda yang masih merasa berat ya, meninggalkan suasana akhir pekan, gak apa-apa rekan Jati, pelan-pelan ya, yang penting tetap bergerak di hari ini. Karena Senin bukan cuma tanda dimulainya rutinitas pagi, tapi juga kesempatan untuk memulai sesuatu dengan energi yang baru. Dari Jati kami temani Anda di Zona Sarapan Pagi seperti biasa dengan deretan nomor bagus dan juga kumpulan informasi terbaru yang siap menjadi teman Anda di hari ini. Informasi kita awali rekan Jati dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HAKA yang mendesak pemerintah Aceh segera melakukan audit menyeluruh terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Desakan ini mencuat menyusul lonjakan kehilangan tutupan hutan yang dinilai telah mencapai kondisi mengkhawatirkan. Manajer legal dan advokasi HAKA, yaitu Muhammad Fahmi, mengatakan bila audit hutan dan lingkungan saat ini bukan lagi sekedar penting, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak berdasarkan data yang dimilikinya rekan Jati, kehilangan tutupan hutan Aceh meningkat tajam sekitar 10.610 hektar pada 2024, menjadi 39.687 hektar pada tahun 2025. Dan dari total kehilangan tutupan hutan tersebut rekan Jati, sekitar 15.230 hektar disebut disebabkan oleh aktivitas manusia, di mana kondisi ini semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah Aceh, terlebih sebagian besar kehilangan tutupan hutan terjadi dalam bentang kawasan ekosistem Lauser. Rekan Jati Fahmi menilai sejumlah persoalan harus ditelusuri melalui audit, mulai dari dugaan pembukaan kawasan hutan secara ilegal, alih fungsi hutan bermasalah, pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, aktivitas pertambangan di kawasan hutan, ekspansi perkebunan, hingga kemungkinan tumpang tindih antara izin, tata ruang, dan kawasan hutan. Selain itu, rekan Jati lemahnya pengawasan hingga kemungkinan pembiaran oleh pihak yang memiliki kewenangan juga dinilai perlu diperiksa. Fahmi mengatakan rantai kerusakan hutan harus ditelusuri dari hulu hingga hilir. Dan rekan Jati, audit dikatakan tidak cukup hanya menemukan lokasi pohon yang hilang, tetapi harus mengurai bagaimana kayu atau hasil sumber daya keluar dari kawasan tersebut. Siapa yang mengangkut? Dokumen apa yang digunakan, kemana hasilnya dibawa, hingga siapa yang memperoleh keuntungan. Darangan Jati Fahmi juga mengingatkan agar audit hutan tidak sekedar menjadi pemeriksaan administratif terhadap dokumen perusahaan atau pemegang izin. Fahmi menilai pemeriksaan yang hanya berfokus pada kelengkapan dokumen berisiko menghasilkan kesimpulan bahwa suatu aktivitas terlihat legal di atas kertas, sementara kondisi di lapangan justru menunjukkan kerusakan. Dan jika kerusakan berlangsung berulang selama bertahun-tahun tanpa tindakan efektif rekan Jati, Fahmi mengatakan bahwa audit harus mencari penyebabnya. Apakah persoalan tersebut terjadi karena keterbatasan sumber daya, kelemahan sistem, kelalaian, atau bahkan pembiaran?

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi dan informasi kita selanjutnya datang dari General Manager Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, yaitu Rahmat Adil Indrawan. Nah, rekan Jati, General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda menyebutkan 3 penerbangan rute Banda Aceh-Jakarta maupun sebaliknya batal akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau pada Minggu 6 September 2026 kemarin. Dan ia menyampaikan pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Dan rekan Jati, 3 penerbangan yang dibatalkan tersebut yakni Batik Air rute Banda Aceh-Jakarta serta penerbangan Garuda Indonesia GA140 dan GA146 dengan rute Banda Aceh-Jakarta dan sebaliknya. Rahmat mengatakan tim operasional Bandara Sultan Iskandar Muda telah berkoordinasi dengan maskapai dan instansi terkait untuk memastikan penanganan terhadap penumpang yang terdampak. Dengan jadi pihak bandara juga terus memperbarui informasi terkait jadwal penerbangan yang terdampak erupsi anak Krakatau, di mana diimbau kepada masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara Sultan Iskandar Muda untuk memantau jadwal penerbangannya dan juga berkoordinasi dengan pihak maskapai guna memastikan jadwal penerbangan. Dan rekan Jati, manajemen Injourney Airport Bandara Sultan Iskandar Muda menyatakan akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Pihak bandara juga berharap kondisi akibat erupsi anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan kembali normal. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, seorang pria berinisial AR 29 tahun diamankan polisi setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik temannya, di mana AR meminjam motor dengan alasan hendak mengambil paket. Tetapi kendaraan tersebut justru digadaikan seharga 6 juta rupiah. Dan rekan Jati, AR diamankan oleh Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banda Aceh di Desa Beraden, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat 4 September lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda di Zafouzono mengatakan kejadian bermula ketika korban yaitu Rizky Putri Francisca berusia 36 tahun warga desa Setui Banda Aceh diajak AR yang merupakan teman dekatnya untuk minum kopi di kawasan Berawe pada pukul 14.30. Kemudian saat berada di warung kopi, AR kemudian meminjam sepeda motor milik korban. Korban kemudian menghubungi AR untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya dan sekitar pukul 17, AR kembali ke lokasi tanpa membawa motor korban. Menurut keterangan korban, katanya ia meminta diantarkan ke bengkel untuk memastikan kondisi kendaraannya, namun AR justru meninggalkan korban di pinggir jalan di kawasan Desa Lampenerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Dan rekan Jati, setelah kejadian tersebut, korban berulang kali menanyakan keberadaan sepeda motornya, namun terduga pelaku disebut terus menghindar. Dan karena merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polresta Banda Aceh per tanggal 25 Juli 2026. Dan rekan Jati, saat menindaklanjuti laporan tersebut, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan AR. Dan dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa AR berada di Desa Beraden, Aceh Besar, di mana tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankannya. Dan saat diinterogasi, AR mengakui telah menggelapkan sepeda motor tersebut kepada polisi, AR mengaku motor milik korban telah digadaikan di wilayah Blang Bintang Aceh Besar dengan nilai 6 juta rupiah. Dan jika rekan Jati yang mengatakan pihaknya menelusuri keberadaan penerimaan gadai, hasilnya penerima gadai diketahui di Desa MP Bata, Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar, di mana kemudian tim Opsnal mendatangi lokasi dan mengamankan penerima gadai beserta barang bukti satu unit Honda Scoopy warna merah Dove. Polisi masih melanjutkan penyidikan, termasuk melakukan gelar perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait penanganan kasus tersebut.

0: ξεκίνη live στρατό στη γεωγραφία.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
6: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, pagi-pagi kita udah ditemenin sama suara gitar yang ikonik ya, dari Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Dan semoga bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Mungkin agak sulit mungkin tadi untuk bangun dan memulai aktivitas karena cuaca yang mendukung ya untuk kembali tidur gitu ya. Dan suasana di pagi ini juga terasa agak sulit untuk mulai aktivitas karena mungkin masih ke bawah nih sama suasana libur kemarin. Tapi semoga nih Rekan Jati, walaupun perlahan, semangatnya bisa bangkit lagi di hari Senin, dimana kita memulai segalanya ya di minggu ini. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati Rekan Jati, karena setelah hujan biasanya kondisi jalan biasanya lebih licin dan juga terdapat beberapa genangan air nih di beberapa titik kota Banda Aceh. Tapi ya, biar tetap update ya, kita bagikan lagi informasi terbaru yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda Rekan Jati. Jadi gak cuma energi dari musik, gak cuma dari nomor bagus ya, tapi juga update dengan berbagai informasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, Rekan Jati, penerbangan umroh dari Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dialihkan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau pada minggu kemarin. Dan sejumlah jemaah mendarat di Aceh dan juga Kertajati. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan dua penerbangan maskapai Garuda Indonesia mengalihkan penerbangannya ke Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rekan Jati, Dudi mengatakan pengalihan pendaratan tersebut dilakukan akibat Bandara Sota yang menjadi tujuan awal pendaratan ditutup sementara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode paper test, Bandara Kertajati belum terdampak abu vulkanik sehingga dinilai memungkinkan untuk melayani penerbangan.

Nah, selain ke Kertajati, Garuda Indonesia juga mengalihkan penerbangan umrah dan jeddah tujuan Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blambintang Aceh Besar. Dan disampaikan rekan jati oleh General Manager Garuda Indonesia Banda Aceh yaitu Jupriandi bahwa seharusnya penumpang jemaah umroh Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA981 mendarat di Cengkareng. Namun akibat penutupan sementara operasional Bandara Sota, dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak gunung Krakatau, pendaratan dialihkan ke Aceh. Narangan Jati Jufrianti menyebut jemaah umroh tujuan Soekarno-Hatta yang mendarat di Aceh sebanyak 382 orang dan jemaah diinapkan di Asrama Haji Aceh sembari menunggu jadwal penerbangan lebih lanjut. Narangan Jati Garuda Indonesia masih menanti kepastian dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta di mana pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh penumpang yang terdampak erupsi Anak Krakatau. Dan rekan jati Bandara Soekarno-Hatta ditutup sejak dini hari kemarin pada pukul 1 lebih 30 menit sampai 5 lebih 30 menit. Dan penutupan terus diperpanjang secara berkala di mana kabar terbaru bandara ditutup hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Dengan jadi masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati seorang pelajar bernama M. Jufria di berusia 17 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan saat adu kecepatan sesama pelajar di Jalan TPI Lampulo, Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh pada Jumat 4 September 2026 lalu. Jufriadi, warga Gampung Deah Gelumpang, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, meninggal setelah sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi yang dikendarainya bertabrakan dengan Yamaha MX King tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Muhammad Ilham berusia 18 tahun, warga Gampung Lungbata, Banda Aceh. Dan rekan jati Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Lantas Kompol Mawardi pada Senin 7 September menyampaikan bahwa dari hasil penanganan, kedua pengendara diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan uji top speed kendaraan dengan titik awal sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Dan ia mengatakan Jufriadi meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, sementara Muhammad Ilham mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Dan dijelaskan rekan jati kecelakaan terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, di mana saat itu Jufriadi mengendarai Honda Supra dari arah Pasar Almahirah menuju TPI Lampulo. Sedangkan Ilham mengendarai Yamaha MX King dari arah berlawanan menuju Pasar Almahirah. Dan saat melaju, pengendara Honda Supra melihat ke arah knalpot kendaraannya dan menyebabkan sepeda motor melebar ke lajur kanan hingga bertabrakan dengan Yamaha MX King yang melaju dari arah berlawanan. Dan Mawardi mengatakan personel Satlantas bersama Kanit Gakum dan Piket Gakum telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana polisi juga mengamankan barang bukti berupa pecahan kedua sepeda motor, mengecek kondisi korban, serta menghubungi pihak keluarga. Dan untuk kedua sepeda motor kan jati masih dalam penyelidikan dan saat ini diamankan oleh tim balap masing-masing dan juga dilakukan koordinasi dengan Jasara Harja serta menindaklanjuti perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mawardi menyebutkan kondisi jalan saat kejadian lurus dan beraspal dengan permukaan kering, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, sedangkan kawasan sekitar lokasi merupakan area tambak ikan. Atas kejadian ini, rekan jati diimbau kepada para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama saat menggunakan sepeda motor di jalan raya. Dan juga rekan jati diimbau agar anak jangan sampai terlibat aksi balap liar yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dan diingatkan rekan jati, balap liar maupun uji kecepatan kendaraan di jalan raya memiliki resiko tinggi yang bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat berujung luka berat hingga kehilangan nyawa. Ia juga turut meminta orang tua untuk meningkatkan anak bahwa kesalahan di jalan raya dapat berakibat fatal dan juga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan jangan menjadikan jalan raya sebagai tempat menguji kecepatan kendaraan, di mana keselamatan harus menjadi prioritas utama.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.
4: Fa

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekannya api, rekan Jati, Gunung Api Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali meletus pada Minggu 6 September malam sekitar pukul 21.37 waktu Indonesia Tengah, di mana sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 6.11 menit tercatat letusan setinggi 400 meter di atas puncak dengan abu kelabu tebal bergerak ke arah barat berdurasi 40 detik dalam 48 jam terakhir. Letusan terkuat terjadi pada Minggu pada pukul 6.41 menit dengan kolom abu teramati mencapai 2023 meter di atas permukaan laut.

Darangan Jati, pada Sabtu 5 September, dua erupsi kembali terjadi, di mana petugas pos pemantauan gunung api Ili Lewoto, Khairul Imam Tarmizi, memberi peringatan untuk tidak memasuki area sekitar gunung dalam radius 2 km dari kawah serta 3 km pada sektor selatan dan juga tenggara. Dan disampaikan erupsi terjadi berulang kali dengan intensitas yang bervariasi, di mana kolom abu teramati berwarna kelabu dengan ketebalan yang cukup padat dan terlihat jelas dari pos pemantauan, di mana aktivitas vulkanik masih berlangsung dan perlu dipantau secara ketat. Selain itu, rekan Jati, Gunung Anak Krakatau di Lampung kembali mengalami erupsi pada Minggu 6 September malam, di mana Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ASDM mencatat erupsi terjadi pada pukul 20.23 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi, aktivitas Gunung Anak Krakatau, tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut tidak teramati, di mana erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 58 mm, di mana durasi erupsi tercatat sekitar 44 detik, dan saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada status level 3 atau siaga. Darangan Jati, masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki diminta tidak mendekati Gunung Anak Krakatau ataupun melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Larangan tersebut diberlakukan seiring dengan status Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada level 3 atau siaga, di mana masyarakat diimbau untuk tidak mengikuti rekomendasi dan juga berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Darangan Jati, masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, di mana sebelumnya gunung api aktif di perairan Selat Sunda ini mengalami erupsi menerus yang disertai suara gemuruh, dentuman, serta lontaran lava fontain sejak tanggal 4 September 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Darangan Jati, disampaikan erupsi tersebut kemudian berhenti pada Minggu 6 September 2026 pukul 12 dini hari sebelum akhirnya kembali terjadi pada malam ini.

0: הנה להצעת הסטיגרו מתנה.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya beralih ke Wonosobo, Joglo, Jawa Tengah, di mana kawasan hutan produksi pinus petak 24A RPH Klesmen, Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Kali Kajar, melalap lahan seluas 1,22 hektar pada Sabtu malam. Kebakaran yang melalap semak belukar di area tanaman pinus tersebut diduga kuat dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang membuat vegetasi hutan menjadi sangat kering. Peristiwa kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 19.30 dan baru dilaporkan kepada pihak berwenang pada pukul 20.30. Menindaklanjuti laporan warga, personel gabungan dari Koramil 07 Kali Kajar, Polsek Kali Kajar, Polres Wonosobo, BPBD Wonosobo, Perhutani, SAR, RPB Kali Kajar, relawan base camp Gajah Mungkur Lamuk, hingga perangkat desa dan warga setempat langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Dan Danramil 07 Kali Kajar Kabupaten Kaf Sudarmaji menyampaikan bahwa penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu demi mencegah dampak yang lebih luas. Petugas bersama masyarakat langsung melakukan pemadaman sekaligus melokalisir api agar tidak merambat ke area hutan lainnya. Dan sulitnya medan serta posisi titik api yang berada di dalam kawasan hutan membuat tim gabungan harus berjuang ekstra, di mana penanganan api terpaksa menggunakan peralatan manual dengan menyisir titik-titik api serta membuat sekat atau batas bakar. Dan setelah berjibaku selama kurang lebih 1,5 jam, kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya rekan jati, di mana petugas gabungan tetap disiagakan di lokasi untuk melakukan pemantauan guna memastikan tidak ada sisa bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera sepanjang tahun 2026 kembali menjadi sorotan tajam dunia internasional. Tidak hanya memicu krisis lingkungan di dalam negeri, kepulan asap pekat dan karhutla ini terbawa angin hingga melintasi batas negara, mencemari udara serta melumpuhkan aktivitas publik di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Fenomena ini menegaskan bahwa karhutla bukan lagi sekedar masalah domestik, melainkan krisis ekologis regional yang menuntut aksi kolektif lintas negara melalui mekanisme ASEAN.

Dan berdasarkan data dari CAMS Fire Emission Watch, eskalasi kebakaran pada periode 28 Agustus hingga 3 September 2026 telah melepaskan lebih dari 23 juta metrik ton emisi karbon, di mana angka mengkhawatirkan ini bahkan melampaui emisi kebakaran pada periode yang sama saat terjadinya El Nino kuat di tahun 2015 yang mencatat angka 20,7 juta metrik ton. Dan rekan Jati, ilmuwan senior dari Copromis Atmosphere Monitoring Service, yaitu Mark Parrington, mengungkapkan bahwa tingkat emisi saat ini sangat ekstrim dan sebanding dengan tahun-tahun El Nino kuat sebelumnya seperti pada tahun 2015 hingga 2019. Dan rekan Jati, portal independen Nusantara Atlas mencatat bahwa hampir 300 ribu hektar lahan telah terbakar di Indonesia sepanjang tahun 2026. Meskipun fenomena El Nino yang diproyeksikan PBB sebagai yang terkuat dalam 4 dekade terakhir membuat kondisi wilayah menjadi sangat kering, para ahli sepakat bahwa aktivitas manusialah yang menjadi pemicu utama. Dan rekan Jati, pendiri Nusantara Atlas yaitu David Gevel menegaskan El Nino tidak memicu kebakaran, di mana fenomena ini menciptakan kondisi kering yang memungkinkan api bermula dari aktivitas manusia menjalar tak terkendali dan membesar secara signifikan. Rekan Jati, situasi ini semakin diperparah karena banyaknya titik api yang bersumber di kawasan lahan gambut, di mana LSM Pantau Gambut mencatat lebih dari 210 ribu titik panas terdeteksi di kawasan lahan gambut Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Ketika lahan gambut yang secara alami basah ini dikeringkan, bahan organik di dalamnya berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Rekan Jati, di dalam negeri sendiri dampak karhutla dirasakan secara masif oleh masyarakat, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dente Saxono Harbuwono melaporkan bahwa lebih dari 5 juta orang di Kalimantan dan Sumatera terpapar langsung resiko kesehatan akibat kabut asap pada Agustus 2026. Selain itu, lebih dari 1,4 juta siswa di wilayah terdampak harus beralih mengikuti pembelajaran jarak jauh menyusul penutupan fasilitas pendidikan. Menanggapi sorotan internasional dan dampak regional tersebut, Rekan Jati, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, yaitu Fatnabil Ahmad Mulacela, mengatakan bahwa Indonesia tengah intensif berkomunikasi dengan negara-negara tetangga di kawasan, dan pertemuan rutin antara negara anggota ASEAN telah terus dioptimalkan guna membahas langkah-langkah mitigasi serta penanganan karhutla secara komprehensif. Rekan Jati, dikatakan krisis karhutla 2026 menjadi pengingat keras bahwa perlunya pengawasan ketat terhadap tata kelola lahan gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, serta penguatan mitigasi perubahan iklim berbasis regional demi masa depan udara bersih di Asia Tenggara.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex mengungkapkan sejumlah fakta mengenai aliran uang dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Salah satunya aliran dana $400,000 yang disebut diberikan kepada Zainal Abidin, teman dari mantan ketua panitia khusus atau pansus haji DPR 2024, Nusron Wahid. Selain itu, rekan jati Gus Alex mengaku menerima uang $85,000 dari staf biro travel PT Pesona Mozaik Nur Faizin alias Nanang. Dan rekan jati Gus Alex juga mengungkap adanya permintaan uang dari 24 anggota panitia kerja atau panja Komisi 8 DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tahun 2024 lalu. Rangkaian kesaksian tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan rekan jati Gus Alex sebelumnya mengungkapkan adanya aliran uang sebesar $400,000 kepada Zainal Abidin yang disebut sebagai teman dari Nusron Wahid. Dan dilansir dari Antara, rekan jati Gus Alex mengungkap aliran uang tersebut dalam persidangan pada 18 Agustus 2026. Nusron saat itu merupakan ketua pansus haji DPR 2024, di mana dalam aliran uang tersebut Zainal disebut menjadi perantara penerima. Namun uang tidak diserahkan langsung kepadanya karena terlebih dahulu melalui seorang pria bernama Erik, di mana uang tersebut berasal dari Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umrah Republik Indonesia saat itu yang kini menjadi terdakwa. Uang kemudian diserahkan kepada Erik sebelum diteruskan kepada Zainal, di mana dalam persidangan Gus Alex menanyakan kepada mantan staf pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Saiful Bahri, mengenai titipan uang sebesar $406,000 dari Asrul. Dan rekan jati uang tersebut kemudian diketahui tersisa sebesar $301,000 karena sempat digunakan. Gus Alex lalu menambahkan sebesar $100,000 kepada Saiful agar jumlahnya kembali mendekati nominal awal. Setelah itu Gus Alex meminta Saiful bertemu Erik dan menyerahkan uang sebesar $400,000 untuk memenuhi permintaan Zainal. Dan rekan jati KPK menyatakan akan menelaah fakta persidangan terkait aliran uang tersebut. Dan juga rekan jati juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap fakta yang muncul di persidangan penting untuk proses pembuktian perkara dan mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Dan rekan jati masih dalam persidangan yang sama, Gus Alex mengungkap adanya permintaan uang dari 24 anggota panja Komisi 8 DPR saat berada di Arab Saudi pada tahun 2024 lalu. Kesaksian ini disampaikan ketika Gus Alex bertanya kepada mantan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama, yaitu Jaja Jailani. Dan Gus Alex mengaku tidak mampu memenuhi seluruh permintaan, di mana masing-masing anggota meminta Rp3.000 per orang. Dan ia menyebut hanya mampu menyiapkan Rp1.500 per orang dari uang honornya. Dan juga rekan jati Gus Alex juga menyebut tiga pimpinan Komisi 8 yang pernah ditemuinya di restoran Al Romansyah Aziziyah Arab Saudi. Ketiganya adalah Marwan Dasopang, Abdul Wahid, dan Ashabul Kahfi. Pertemuan ini disebut terjadi setelah Komisi 8 bernama Yusuf menghubungi Gus Alex dan menyampaikan bahwa pimpinan ingin bertemu. Dan permintaan uang tersebut kemudian dikaitkan Gus Alex dengan kebutuhan membeli oleh-oleh selama berada di Arab Saudi, di mana Gus Alex mengatakan dirinya sempat mempertanyakan oleh-oleh yang dimaksud karena barang tersebut belum juga terlihat. Ia kemudian mendapat jawaban bahwa uang tersebut digunakan untuk berbelanja oleh-oleh karena banyak toko di sekitar lokasi. Dan sebelumnya rekan jati Gus Alex juga menanyakan kepada Jaja apakah dirinya pernah bercerita mengenai permintaan uang belanja oleh-oleh tersebut. Dan Jaja mengiyakan pertanyaan.

pertanyaan tersebut. Dengarkan jati perkara dugaan korupsi kuota haji ini menyeret 4 terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kasturi, yaitu Asrul Aziz Taba. Dalam dakwaan, KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya 622,09 miliar rupiah. Dan nilai tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama. Dan KPK sebelumnya juga mengungkapkan peran Gus Alex dalam perkara ini. Ia disebut memerintahkan pejabat Kemenak untuk meminta fee percepatan ibadah haji khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Dan atas perintah tersebut, setiap jemaah disebut dapat berangkat melalui kuota haji khusus tambahan dengan membayar fee percepatan sebesar $5,000. Dan pada 2024, besaran fee yang disebut diminta kepada PIK setidaknya $2,500 per jemaah. Dan rekan jati, KPK meyakini uang yang dikumpulkan tersebut berkaitan dengan perkara kuota haji dan menduga tindakan dari Gus Alex berlangsung atas seperintah serta sepengetahuan Yakut. Dan perkara ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takichi mendesak pemerintah Rusia untuk segera membongkar monumen perang di wilayah Far East yang menggambarkan penghancuran lambang nasional Jepang. Dilansir dari Kyodo News, pada Sabtu 5 September, monumen perunggu yang diresmikan di kota Khabarovsk pada Jumat 4 September tersebut memperlihatkan sosok prajurit Uni Soviet yang tengah menghancurkan patok batu berukir lambang bunga krisan, simbol kebanggaan dan lambang kekaisaran Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Toshimitsu Motegi menegaskan bahwa keberadaan patung tersebut tidak dapat diterima oleh seluruh rakyat Jepang. Dan juga disampaikan rekan Jati bahwa Motegi menilai keberadaan monumen tersebut sama sekali tidak konstruktif bagi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus sangat melukai perasaan nasionalisme masyarakat Jepang. Dan ia menyayangkan sikap Moskow yang hingga kini belum merespon permintaan resmi dari Tokyo, namun menegaskan bahwa Jepang akan terus mendesak pembongkaran monumen tersebut secara diplomatis. Dan hingga berita ini diturunkan rekan Jati, pihak pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang dilayangkan oleh Tokyo. Dan ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Moskow terus memanas dalam beberapa bulan terakhir kan Jati, di mana suhu politik kedua negara sebelumnya sempat memuncak setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke wilayah Kepulauan Sakheta di lepas pantai Hokkaido pada bulan lalu. Dan kunjungan Putin ke wilayah gugusan pulau yang diklaim oleh kedua negara tersebut memicu protes diplomatik tinggi hingga dari pemerintah Jepang. Dan kekecewaan Tokyo ini semakin bertambah dengan diresmikannya monumen perang kontroversial tersebut di Khabarovsk. Beralih ke Miami, Amerika Serikat rekan Jati, sebanyak 5 orang tewas setelah pesawat kargo Amazon Air tergelincir saat mendarat di landasan pacu Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat pada Minggu 6 September kemarin. Saat tergelincir, pesawat tersebut juga menabrak sejumlah kendaraan di area bandara, dan imbas dari insiden ini, pesawat terbakar hingga memicu kepulan asap. Kepala Pemadam Kebakaran Miami, Rayet Jadalah, mengonfirmasi 5 korban tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Darga Jati Rai mengatakan 3 orang dalam kondisi kritis dan dibawa ke pusat trauma, sementara 2 lainnya dibawa ke rumah sakit setempat. Beberapa korban terjebak di dalam kendaraan yang ditabrak pesawat dan harus dievakuasi. Petugas juga berusaha mengevakuasi para pilot yang terjebak di kokpit atau bagian depan pesawat. Dan hingga kini rekan Jati penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh pihak berwenang, di mana menurut tim penyelamat, api bermula dari mesin pesawat dan petugas pun berusaha memadamkan kobaran api tersebut. Sementara itu, berdasarkan temuan dari CNN, dari tinjauan audio kontrol lalu lintas menunjukkan pilot tak menyatakan keadaan darurat sebelum pendaratan. Juru bicara Amazon tak banyak berbicara soal kejadian ini rekan Jati, dan ia hanya mengatakan pesawat mengalami insiden saat mencoba mendarat. Dan juru bicara Amazon juga mengatakan bahwa Amazon akan bekerja sama dengan otoritas dan pejabat setempat untuk memahami secara pasti apa yang terjadi. Dan saat ini prioritas utama adalah keselamatan, kesejahteraan, dan perawatan semua orang yang terlibat. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen rekan Jati, dan semoga informasi bisa menambah wawasan dan tentunya membuat Anda tetap update dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan setelah hujan ringan tadi pagi, tetap berhati-hati, jaga jarak, dan jangan terburu-buru. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di rumah, tetap semangat rekan Jati, dan semoga apapun aktivitasnya bisa berjalan lancar hari ini.
Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa untuk selalu menebarkan energi baik. Karena hari yang panjang akan lebih menyenangkan bila dimulai dengan energi yang cukup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT AFM.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Inilah 103,6

Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk hari ini, Senin 7 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda di awal minggu ini rekan Jati. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa terrealisasikan. Dan semoga ini untuk Anda yang mungkin masih belum menemukan semangat di awal minggu dan awal bulan ini, semoga bisa cepat ketemu ya. Karena ketika kita menjalani hari tanpa adanya motivasi, kayaknya hampa banget gitu. Gak ada yang bikin semangat, gak ada sesuatu yang dikejar. Dan mungkin itu bisa dicari ya dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Sekedar nungguin waktu ngopi nanti siang mungkin ya, atau nungguin waktu istirahat dan bisa berkumpul bersama teman-teman atau pulang ke rumah ketemu sama keluarga tercinta. Atau mungkin pulang ketemu anak-anak nanti ya, waktu semuanya selesai, kerjaan selesai, anak-anak juga udah pulang sekolah. Bisa dijadiin motivasi, ya nanti saya pulang ketemu nih sama anak yang seharian udah dikangenin. Tapi hal ini kayaknya sedikit berbeda ya. Banyak orang tua yang anak-anaknya udah mulai remaja, ngerasa ada sesuatu yang berubah. Ya enggak sih? Kayak, oh kok anak saya berubah ya? Kok enggak kayak dia yang 5 tahun lalu gitu? Dulu gampang diajak ngobrol, sekarang jawabannya pendek-pendek, cool banget gitu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, stay tuned. Dan dulu mungkin dinasihatin mau nih dengerin, mau mengakui kesalahan. Sekarang udah mulai, kita baru mulai ngomong nih, jangan gitu. Anak udah mulai jawab kayak, iya tahu, biasa aja dong, ya ampun. Semoga enggak ya rekan Jati. Nah, belum lagi kalau mulai lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-temannya ya. Ingin punya keputusan sendiri, atau melakukan sesuatu yang menurut orang tua cukup beresiko. Jadi emang banyak hal yang dialami rekan Jati. Akhirnya muncul nih satu kalimat. Anak-anak sekarang ya, emang susah banget untuk diatur. Ibu dong gak gitu loh. Tapi hari ini kita coba lihat dari sudut yang berbeda ya. Apakah remaja yang melakukan kesalahan otomatis disebut sama anak nakal? Atau mungkin ada perilaku tertentu yang sebenarnya sedang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan perhatian, penerimaan atau ruang untuk belajar mandiri? Dan yang menarik rekan Jati, ilmu perkembangan remaja memang menunjukkan kalau masa remaja adalah periode ketika perubahan sosial, emosional, dan neurologis berlangsung sangat cepat. Dan WHO menjelaskan bahwa selama masa remaja terjadi perkembangan pada bagian otak yang berkaitan dengan pencarian penghargaan dan emosi, sementara bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls masih terus berkembang. Nah, jadi rekan Jati, memahami remaja bukan berarti membenarkan semua perilakunya ya. Justru kita perlu tahu kapan harus memahami dan kapan harus memberikan batasan.

Ya rekan jati masih membahas ya tentang kenakalan remaja atau perubahan-perubahan drastis yang selama ini kita temukan. Kok sekarang dia jadi seperti itu ya? Perasaan dulu waktu kecil baik deh, perasaan dulu waktu kecil nurut deh. Kok bisa sih waktu udah masuk sekolah, udah mulai SMP atau SMA udah mulai nakal nih? Nah rekan jati, masa remaja ini memang merupakan masa perubahan besar. Anak mulai belajar mandiri, mencari identitas, mencari atau membangun hubungan pertemanan yang lebih kuat, dan juga belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi bukan berarti semua perilaku remaja harus dimaklumi ya. Justru mereka tetap membutuhkan aturan, batasan, dan arahan. Tapi pertanyaan kita ya selama ini, gimana caranya kita kasih batasan tanpa ngebuat anak itu merasa dia gak dipercaya gitu. Nah rekan jati, coba kita bedakan dulu ya antara anak yang melakukan kesalahan dengan anak yang diberi label sebagai anak nakal. Misalnya seseorang atau seorang anak pulang terlambat tanpa memberi kabar. Perilakunya emang perlu dibicarakan. Orang tua pasti khawatir dan orang tua juga berhak memberikan konsekuensi. Tapi ada perbedaan besar antara mengatakan kalau gak ngasih kabar itu salah loh, kita perlu bicara ini. Dan hal ini tentu berbeda dengan orang tua yang langsung mengatakan, kamu nakal banget sih jam segini belum pulang. Kalimat pertama menyoroti perilaku, kalimat kedua memberikan label kepada anak. Padahal kita gak pernah tahu apa yang sedang dialami anak ketika perilaku itu muncul. Dan ini penting karena persoalan remaja gak selalu terlihat dari luar ya rekan jati. Salah satu survei besar tentang kesehatan jiwa remaja di Indonesia, yaitu Indonesia National Accelerant Mental Health Survey, menemukan bahwa sekitar 34,9% remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah, tetapi ada temuan lain yang menarik, hanya sebagian kecil pengasuh yang merasa anak mereka membutuhkan bantuan untuk masalah emosi atau perilaku. Pengasuh di sini maksudnya orang tua, orang terdekat ya rekan jati. Artinya apa yang dirasakan anak belum tentu selalu terlihat oleh orang tuanya. Padahal dari hasil survei tadi menemukan sekitar 34,9% remaja usia 10-17 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah, jadi ketika perilaku anak berubah, mungkin kita memang perlu memberikan batasan ya. Tapi sebelum langsung memberikan label, coba kita tanyakan terlebih dahulu ya. Sebenarnya, kamu sedang menghadapi apa sih?

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Berarti semakin besar anak ya, semakin besar pula dunia sosialnya. Kalau waktu kecil mungkin anak berpusat pada keluarga, ketika remaja teman-temannya mulai punya pengaruh yang sangat besar. Makanya nggak sedikit orang tua yang merasa, kok sekarang anak saya lebih percaya sama teman ya daripada orang tua. Kok dia nggak pernah cerita-cerita lagi sih? Kok temannya yang lebih tahu gitu ya? Nah, teman bisa membawa berbagai pengaruh rekan jati, termasuk pengaruh negatif, tetapi juga teman bisa memberikan dukungan positif. Misalnya belajar bersama, saling menyemangati, mengikuti kegiatan sekolah, olahraga, organisasi atau kegiatan sosial. Nah, jadi bukan berarti setiap teman harus dicurigai ya. Yang lebih penting adalah orang tua mengenal dunia pertemanan anak, bukan dengan menginterogasi. Beda ya. Jangan sampai nih setiap anak pulang kita nanya, tadi sama siapa keluar? Anak siapa tuh? Orang tuanya siapa? Tapi bisa dimulai dari percakapan sederhana. Tadi sama teman-temannya ngapain? Nyaman gak temenan sama mereka? Terus ada gak teman yang lagi punya masalah terus kamu khawatir? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang memang sifatnya gak seperti interogasi ya rekan jati, dengan nada yang ya sedikit diturunkan atau lebih friendly mungkin ya. Karena kalau anak merasa setiap cerita akan berujung pada ceramah, ya lama-lama mereka mungkin memilih untuk ya udah deh ngapain diceritain kalau nanti bakal diceramain lagi. Nah, rekan jati, dulu kita kalau ngomongin tentang pergaulan remaja, kita mungkin membayangkan sekolah, tempat bermain, atau lingkungan rumah. Sekarang ada satu ruangan lagi. Bisa nebak nggak? Bener, internet ya. Dan datanya cukup menarik, rekan jati. Dalam kajian UNICEF tentang pengetahuan dan kebiasaan daring anak Indonesia, sebagian besar anak menggunakan internet setiap harinya dengan rata-rata sekitar 5,4 jam per hari. Dan aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah ngobrol atau berteman, yaitu sekitar 86,5% anak dalam studi ini. Yang menarik, sekitar 50% anak mengatakan mereka tidak membagikan pengalaman daringnya kepada siapapun. Jadi sama siapa mereka berteman, apa yang dibahas itu nggak dikasih tahu nih sama orang-orang sekitarnya. Sementara itu anak yang memiliki hubungan baik dengan orang tua, ya cenderung lebih mau menceritakan pengalaman daring mereka kepada orang tua. Jadi kalau mereka merasa dekat, ya apapun akan dibagikan nih kepada orang tua. Dengan siapa mereka berteman, permainan apa yang sedang mereka mainkan. Jadi ketika orang tua hanya bertanya, jangan main HP terus. Mungkin ada percakapan yang jauh lebih penting. Ini lagi ngobrol sama siapa? Lagi main apa? Nah, kalau ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman di internet, bisa cerita ya, bisa kasih tahu gitu. Karena kehidupan sosial anak sekarang itu gak berhenti ketika mereka pulang ke rumah, rekan jati. Dan ya, teman, komentar, pesan, dan berbagai pengalaman mereka juga bisa berlanjut melalui layar.

0: Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

rekan JT masih di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 7 September 2026 ya. Dan kalau kita ngomongin tentang remaja, ada yang namanya kenakalan remaja yang kalau kita artikan ya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja. Kondisi ini bisa memberikan dampak negatif tentunya rekan JT, baik bagi diri remaja itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Sehingga perlu kita ketahui nih penyebab dan juga cara menghadapinya sejak dini. Nah, kenakalan remaja emang sering jadi perhatian banyak keluarga serta lingkungan sekolah, di mana kondisi ini emang bisa muncul dari berbagai faktor. Kayak lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya, hingga penggunaan teknologi tanpa pengawasan. Nah, tadi kita udah sempat bahas juga ya rekan JT, di mana kita harus bisa nih mendekatkan diri pada remaja. Kita harus terima memang ya remaja ini dalam masa perubahan, dalam masa transisi, mereka sedang mencari jati diri. Jadi kita sebagai orang terdekat ya, sebagai orang tua, sebagai saudaranya mungkin, kita harus bisa nih membawa diri kita untuk masuk ke dalam dunianya mereka dan mendampingi, sehingga mereka percaya nih sama kita dan mau mengutarakan isi hatinya. Tapi rekan JT emang banyak remaja yang punya rasa ingin tahu tinggi dan mau coba hal baru. Tapi tanpa bimbingan dan juga edukasi yang tepat, mereka beresiko terseret dalam perilaku negatif. Oleh karena itu memang peran kita ya sebagai orang tua, sebagai guru, serta remaja itu sendiri penting untuk mencegah dan juga mengatasi kenakalan remaja. Dan kalau kita ngomongin tentang kenakalan, ada beberapa faktor dari hal ini ya, seperti lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Lingkungan keluarga emang sangat berperan rekan JT dalam perkembangan karakter remaja. Jika orang tua sering bertengkar atau jarang memberikan dukungan, remaja itu bisa ngerasa kalau mereka itu diabaikan dan juga kesepian, sehingga bisa menyebabkan terciptanya kenakalan remaja, dimana mereka nih ngerasa nih, wah di rumah ini gak aman nih. Saya gak nyaman untuk belajar, untuk istirahat gak nyaman. Jadi mereka mencari perhatian atau kenyamanan di luar kan jati, yang kadang memicu perilaku menyimpang, dimana mereka bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita gak kenal, ketemu sama orang-orang yang punya niat jahat. Nah, pola asuh yang terlalu ketat atau terlalu longgar juga bisa membuat remaja memberontak, sehingga mereka seperti tadi mencari kenyamanan di luar rumah. Nah, pengaruh lainnya adalah teman. Dimana tadi kita udah sempat bahas, remaja biasanya emang lebih dekat sama teman-temannya ya. Mereka lebih leluasa berekspresi ketimbang bersama keluarga. Nah, kenakalan remaja emang bisa disebabkan oleh pengaruh teman sebaya rekan jati. Remaja cenderung ingin diterima oleh kelompoknya, sehingga mudah terpengaruh akan perilaku teman. Jadi kalau di lingkungan pertemanan kurang positif, resiko melakukan kenakalan emang akan meningkat. Nah, tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok juga sering ngebuat remaja melupakan nilai-nilai yang diajarkan di rumah. Mereka ingin berbaur ya, ingin menjadi nih bagian dari teman-temannya. Jadi mereka melupakan hal-hal yang sebelumnya udah diajarkan, yaitu hal-hal kebaikan yang dari kecil seperti udah ditanamkan. Dan tentu rekan JT, mereka bisa terlibat bolos sekolah, tawuran, atau mencoba hal-hal negatif ya seperti rokok ataupun alkohol untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan pertemanan mereka ini. Nah rekan JT, emang sulit ketika kita memiliki remaja di rumah ya, anak-anak yang masih mencari jati diri. Dan tentu masih banyak faktor lainnya rekan jati yang mempengaruhi perilaku mereka dan menyebabkan mereka menyimpang nih, atau yang biasa kita kenal dengan kenakalan remaja. Kita akan bahas lebih jauh, jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: χαμηλά τη στράτωση τη διοχωματιά.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

berarti ada Bryan Adams dan juga Rod Stewart, All for Love, yang baru aja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Sebuah nomor bagus yang penuh dengan kata-kata komitmen, kesetiaan, dan juga pengabdian total dalam melindungi serta mempertahankan cinta sejati. Dan poin utama dari nomor bagus ini ya, yaitu menunjukkan janji untuk menjadi tempat bersandar yang kuat dan dapat diandalkan dalam kondisi apapun, serta juga tekad ya untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang ia sayangi dari segala rasa sakit, badai kehidupan, dan juga kepedihan. Dan mungkin hal ini gak asing lagi ya rekan jati bagi orang tua yang sedari dulu ya memang mencintai anaknya tanpa syarat dan juga selalu berjanji untuk melindungi sang buah hati ya rekan jati dari badai kehidupan dan juga hal-hal lain yang tidak diinginkan ya. Tapi memang ketika kita membahas tentang remaja, rasanya itu kayak jauh banget ya. Apalagi mungkin bagi orang tua nih yang anak-anaknya lebih memilih untuk menghabiskan banyak waktunya di luar rumah daripada di rumahnya sendiri. Atau sering nih di rumah tapi lebih sering main dengan gadget ataupun komputernya, untuk main game mungkin, untuk berkomunikasi dengan teman-teman digitalnya, dan masih banyak hal lain. Jadi rasanya kayak jauh banget nih anak saya yang dulu bukanlah yang... kebalik. Anak saya yang sekarang bukanlah yang dulu gitu. Kalau dulu mungkin kita menjadi pusat dunianya ya, apa-apa minta sama orang tua, apa-apa ditanyain. Tapi kalau sekarang kok enggak ya, apa sih yang salah gitu ya. Dan juga rekan jati, ketika kita membahas lebih jauh ya, ketika kita ngerasa tidak dekat dengan anak-anak yang sedang bertumbuh menjadi remaja, mungkin banyak hal yang mempengaruhi. Seperti tadi kita udah bahas tentang kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya, sehingga mereka lebih merasa nyaman di lingkungan di luar rumah dan juga teman-temannya. Kemungkinan juga rekan jati minimnya edukasi tentang bahaya atau aturan sosial membuat remaja salah langkah. Nah, mereka mudah percaya informasi yang salah dan mengikuti tren tanpa tahu akibatnya nih. Jadi selain itu, komunikasi yang tidak terbuka antara remaja, orang tua dan juga guru bisa ngebuat masalah sulit diceritakan. Remaja yang merasa gak punya tempat bercerita cenderung menyembunyikan masalahnya dan juga bertindak impulsif. Nah, di awal kita udah sempat bahas juga ya, kalau remaja ini kayaknya memang harus kita sih yang membuat langkah pertama untuk mendekatkan diri pada mereka. Karena ketika mereka merasa jauh, ya mereka akan mencari tempat-tempat yang bisa membuat mereka nyaman gitu ya. Kemudian juga mereka bisa mengakses internet tanpa pengawasan juga bisa membuat remaja terpapar konten, berbagai konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan media sosial juga memudahkan remaja untuk menemukan kelompok yang tidak sehat sehingga mendukung terjadinya kenakalan remaja. Nah, di sini bahayanya ya rekan jati, ketika mereka memilih untuk lebih dekat pada teman-teman digitalnya dan tidak menceritakan apapun pada orang tua, di situ pengawasan terasa tidak ada nih. Jadi mereka merasa bebas untuk mengakses apapun. Dan sekali lagi, di situ pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga anak, dan pentingnya nih orang tua untuk mendekatkan diri ya kepada mereka. Tanpa pengarahan, remaja mudah terlibat dalam cyberbullying atau tertarik mencoba tantangan viral dan juga berbahaya. Kebiasaan online yang tidak terkendali juga bisa mengganggu aktivitas belajar dan juga waktu istirahat anak. Nah, apapun yang terjadi, tentu orang tua mengusahakan yang terbaik ya untuk anaknya. Meskipun tanpa sadar, mereka tidak punya waktu untuk mendampingi sang anak 24 jam. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan rekan jati, walaupun mungkin kita sibuk sebagai orang tua ya, sibuk untuk mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak.
Dan tentu semua ini karena kasih sayang, karena cinta yang dimiliki. Dan semoga kedepannya kita punya hubungan yang lebih baik lagi dengan anak-anak, apalagi mereka yang sedang bertumbuh. Seperti satu nomor bagus berikut ini, Rekan Jati dari Celine Dion. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, kalau kita ngebahas tentang kenakalan remaja ya, ada satu faktor yang kayaknya jarang diperhatikan ya, selain pengaruh di media sosial, kurangnya komunikasi, atau pengaruh teman. Bisa jadi nih rekan Jati, tekanan dari sekolah atau harapan orang tua agar selalu berprestasi, kadang juga bisa ngebuat remaja stres. Dan kalau mereka nggak mampu menyesuaikan diri ya, remaja bisa merasa gagal atau kehilangan motivasi. Nah, kadang ya rekan Jati, untuk mengurangi beban perasaan atau rasa tanggung jawab ini, sebagian remaja memilih untuk melampiaskannya seperti bergadang, merokok, atau bahkan mencari hiburan berlebihan. Kebiasaan ini kalau dibiarkan tentu bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih besar lagi seperti kenakalan remaja. Nah, rekan Jati, remaja pada dasarnya punya rasa ingin tahu yang cukup besar terhadap hal-hal baru tanpa mereka sadar gitu. Nah, dengan gak adanya edukasi yang cukup dari orang tua, rasa ingin tahu ini bisa membuat remaja mencoba untuk cari tahu sendiri hal-hal yang mereka mau selami gitu. Dampaknya peluang remaja untuk melakukan kenakalan juga bisa semakin besar. Nah, mengatasi kenakalan remaja ngebuat kita ya sebagai orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya membutuhkan kerjasama seperti lingkungan sekolah dan juga remaja itu sendiri, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara remaja dan orang tua atau guru, dan juga berikan edukasi mengenai risiko dan juga dampak perilaku menyimpang secara jelas dan juga sederhana. Terus juga rekan Jati, sangat penting untuk mengawasi penggunaan teknologi dan juga media sosial, serta pantau nih lingkungan pergaulan anak secara bijak tanpa mengekang secara berlebihan. Nah, jangan lupa rekan Jati untuk selalu melibatkan remaja dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau organisasi sekolah agar mereka ini punya wadah ya untuk menyalurkan energi dan juga aktivitas. Dan jika mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan perilaku akibat kenakalan remaja rekan Jati, jangan ragu untuk meminta bantuan pada konselor sekolah, psikolog atau tenaga kesehatan profesional. Nah, perlu diketahui rekan Jati, kenakalan remaja bukan hanya masalah disiplin, tapi juga merupakan tanda bahwa remaja membutuhkan perhatian, arahan dan juga dukungan yang tepat dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jangan abaikan ya perubahan perilaku pada remaja, terutama jika berlangsung lama atau disertai penurunan prestasi dan masalah kesehatan, baik fisik ataupun mental.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jari, ada scene of Spiro, Great Expectation, yang baru aja membawa kita ke 27 menit lepas dari 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan emang ekspektasi punya apa ya, punya banyak harapan di dalamnya. Kita berekspektasi nih, wah anak-anak saya pasti nurut nih. Wah, anak-anak saya pasti jadi anak-anak baik, nggak nakal. Tapi lama-lama nih ekspektasi kita kayak runtuh gitu ketika ngelihat, loh anak saya kok nggak deket lagi gitu. Anak saya kenapa lebih sering main di luar? Atau kenapa anak saya lebih suka menghabiskan waktunya di gadget atau di PC gitu untuk main game, untuk berinteraksi sama orang-orang online daripada sama keluarganya sendiri? Ekspektasinya itu nggak sesuai ya rekan jati. Nah, Journal of Adolescent Health menerbitkan studi yang menjelaskan kalau hubungan positif antara orang tua dan remaja merupakan faktor perlindung atau protektif faktor terkuat terhadap perilaku menyimpang dengan jati. Jadi ketika kita udah mulai jauh, kita udah mulai gak ada komunikasi lagi sama anak, di situ kita harus mulai lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi dengan lingkungan mereka, pertemanan, dan juga hal yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Seperti game yang mereka mainkan, teman-teman yang selalu keluar bersama mereka, dan juga lingkungan tempat mereka lebih banyak menghabiskan waktu. Nah, jadi studi ini menekankan bahwa supervisi orang tua yang dibarengi dengan kehangatan emosional efektif menurunkan risiko remaja terlibat dalam kriminalitas. Jadi bukan cuma sekedar mengekang rekan jati, tapi kita mendekatkan diri dan masuk nih ke dalam pikirannya. Gimana ya? Kita lebih menurunkan ego, kita validasi dulu keresahan si anak, kita tanyakan, jangan sampai kita menuding ya, karena itu membuat mereka semakin tertutup lagi. Nah, selain itu penelitian dari Universitas Gadjah Mada juga menunjukkan kalau remaja yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga organisasi sosial memiliki tingkat kontrol diri yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang gak punya kegiatan terstruktur di luar jam sekolah. Nah, hal ini juga membuktikan pentingnya penyaluran energi remaja ke arah yang positif. Nah, rekan jati, masalah sosial ini emang kompleks ya, apalagi udah berhubungan dengan remaja, dengan pikirannya yang sedang mencari-cari apa nih yang mau dilakukan. Dan tapi bukan berarti nih hal ini gak bisa diatasi. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah dan juga dukungan profesional, kita bisa membantu remaja melewati masa transisinya dengan sehat dan juga produktif. Jika masalah perilaku remaja mungkin rekan jati tampak semakin sulit dikendalikan atau mulai disertai nih dengan gejala fisik tertentu, jangan ragu untuk mencari bantuan medis ya. Kita bisa mendapatkan informasi kesehatan lebih lanjut melalui platform terpercaya. Dan tentu masih banyak pertanyaan ya, apakah kenakalan remaja emang selalu disebabkan sama faktor keluarga yang gak hangat ya? Ya gak selalu rekan jati, meski keluarga adalah faktor utama tentunya, kenakalan remaja juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi dan juga faktor biologis atau kesehatan mental remaja itu sendiri. Dan ketika kita menghadapi remaja yang udah mulai memberontak ya rekan jati, gunakan pendekatan, mendengarkan aktif, dan jangan konfrontasi langsung penuh emosi ya. Kita harus coba berdiskusi dengan tenang, tarik nafas, berikan batasan yang jelas tapi tetap adil, dan juga libatkan mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Ya itu tadi, validasi ya perasaannya. Dan jangan pernah rekan jati ngerasa kalau mereka ini gak bisa diatur lagi nih, harus dikekang. Ya tapi semoga Anda bisa menemukan cara terbaik rekan jati untuk menghadapi perubahan-perubahan emosional dari remaja ya, karena memang gak mudah. Dan tetap semangat nih untuk Anda dimanapun Anda berada, para orang tua yang lagi pusing nih mikirin anak-anaknya di rumah. Dan tentu rekan jati, mencegah kenakalan remaja harus dimulai dari rumah sebagai unit sosial terkecil.
Orang tua perlu menciptakan atmosfer yang aman untuk bercerita tanpa langsung menghakimi. Selain itu, mendukung kesehatan fisik juga sangat penting karena otak sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mengelola stres.

Ya rekan, jadi masih membahas ya tentang kenakalan remaja. Dan kenapa sih kenakalan remaja ini menjadi masalah sosial ya? Nah rekan, jadi kenakalan remaja bisa diklasifikasikan sebagai masalah sosial ya, karena memenuhi beberapa kriteria sosiologis. Pertama, di mana tindakan ini ya bisa melanggar norma-norma yang berlaku hukum. Dan ya tentu baik norma agama, hukum maupun kesusilaan. Kedua, dampak yang dirasakan ya tentu oleh orang-orang banyak ya. Contohnya itu seperti aksi balap liar yang bukan hanya membahayakan pelaku tapi juga pengguna jalan lain. Contohnya itu kalau di Banda Aceh sendiri ya, mungkin Anda pernah lihat ketika di jam salat Jumat ya, di sekitaran di depan SPBU dekat Taman Sari, itu ada bundaran rekan jati. Di waktu salat Jumat itu banyak sekali anak-anak remaja ya yang balapan liar. Bayangin ya, di tengah kota, di dekat pusat pemerintahan kota, ada aksi balapan liar. Semoga cepat ditangani. Dan untuk orang tua, mari kita bekerja sama ya, mengawasi perilaku anak-anak agar tidak membahayakan baik untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu rekan jati, kenakalan remaja juga menunjukkan adanya disfungsi dalam institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Ketika fungsi kontrol sosial melemah, remaja memang cenderung mencari validasi di luar rumah yang emang seringkali mengarah pada kelompok pertemanan negatif, di mana masalah ini juga mengancam masa depan bangsa. Mengingat remaja adalah generasi penerus yang diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan bangsa di masa depan.

Dan juga rekan Jati, fenomena kenakalan remaja ini memang disebut masalah sosial memang karena dampaknya yang meluas dan mengganggu keteraturan serta stabilitas masyarakat. Ketika sekelompok remaja melakukan pelanggaran norma, hal ini menciptakan rasa tidak aman bagi warga sekitar dan juga menurunkan kualitas hidup dalam lingkungan sosial ini. Oleh karena itu, memahami akar permasalahan tentu sangat penting dengan Jati bagi setiap elemen masyarakat, terutama orang tua dan juga pendidik. Penanganan kenakalan remaja juga memerlukan pendekatan komprehensif, gak cuma dari sisi hukum, tapi juga dari sisi psikologis dan juga kesehatan. Karena emang seringkali ya, perilaku menyimpang merupakan manifestasi dari gangguan kesehatan mental yang tidak terdiagnosis atau kurangnya dukungan nutrisi yang mendukung fungsi otak secara optimal. Sebagai langkah awal ya, orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak mereka.

Ya rekan jati, dari pembahasan kita hari ini ya, mungkin hal yang bisa kita ingat adalah anak-anak kita sedang bertumbuh, sedang belajar mengenal dirinya, belajar memilih, dan juga belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Mungkin emang ada kalanya mereka membuat kita khawatir ya, membuat Anda sebagai orang tua kesal, bahkan membuat Anda bertanya-tanya, kenapa sih anak saya sekarang seperti ini gitu. Tapi di balik itu semua, mereka tetap anak-anak yang sedang membutuhkan arahan, batasan, dan tentu saja tempat untuk pulang. Karena keluarga bukan cuma tentang membesarkan anak, tapi juga tentang menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang nantinya menjadi milik mereka. Beda kota bisa. Dan semoga di dunia itu rekan jati, Indonesia ya, yang mereka tinggali nanti bisa menjadi tempat yang lebih aman, lebih sehat dan juga nyaman, dan juga tentu lebih baik. Apalagi ketika hari ini kita masih melihat saudara-saudara kita yang menghadapi karhutlah, asap, erupsi gunung, dan berbagai bencana di sejumlah wilayah. Mari kita doakan semoga keadaan segera membaik rekan jati, dan tentu kita bisa mengambil bagian sekecil apapun untuk menjaga lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Karena pada akhirnya, anak-anak yang kita besarkan hari ini adalah bagian dari Indonesia yang akan kita tinggalkan esok hari.

Darah Gajah itu saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun di streaming kita www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di Sketsa Keluarga berikutnya. Dan tentu jangan lupa untuk jaga diri, jaga keluarga, dan tetap jadi bagian dari hal-hal baik di sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
3: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-ngolok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
4: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio JTI FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
5: 103.6 JTI FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

0: untuk kesehatan Anda.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya sirtulhekomanam jati FM Roh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Lembui 57 Mibo Banda Aceh. Rekan jati alhamdulillah berempat kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Senin 7 September 2026. Puhaba uronyo semoga ban mandum sehat ya. Oke, yang tengah masa penyembuhan tetap semangat, insya Allah pulih lagi biasanya lagi kaim. Sampopo limang lontuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasa. Sambil lantalingan lagu na pembahasan ya, membuka zona Poh Cakra. Coba ada sebuah lagu dari Sabirin Lamno, Hutang Melingkar.

0: Ya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang teman di zona Poh Cakra Uro Senin 7 September 2026. Lagu dari Sabirin Lamno Hutang Melingka membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Ya, hutang ya. Oke, lagi-lagi peng ya. Memang karena hodipnya Hana jio-jio dari peng. Sagonyo peng, sago aja peng ya. Oke, lah, untuk sapa dile, rekan nyati yang mantang konsen puhaba cot uronyo, semoga aktivitas lancar. Dan yang tengah bekerja, yang tengah istirahat, atau mungkin tengah jeb kopi, semoga uronyo menyenangkan. Bah. Alhamdulillah ya. Nah, rekan nyati, tanyo pasti ke Hana asing dengan Nanjih Arisan. Ya, julu-julu ya. Ya. Di sini kumpul yang mesapat bareng-barengan keluarga, tetangga atau mungkin ngen-ngen saboh kerja ya. Nah, cerita, nah canda tawa, nah kadang-kadang nasib makanan ya. Dan tente nah iuran yang harus tabayar tiap bulan atau tiap minggu ya. Mungkin awaji kan sederhana ya, biar pekun, biar nawate untuk mesapat berkumpul sekalian silaturahmi ya. Tapi trip-trip, arisannya jolo-jolonya terkadang nah cerita yang lebih kompleks ya. Belum ya kadang-kadang yang awai tari, kipancara minta peng tatu peng ya. Memang ke, dah memang karena kan yang pekun. Mohon tatabung ya. Nah senang karena jut merempak ngan-ngan. Tapi akhirnya merasa aduh bulirnya goh napengnya atau minggunya goh napeng untuk bayi apa arisan atau julo-julo ya. Nah nya di sini dilema aja yang rekan nyati ya. Arisan atau julo-julo memang jut ke sabuh tempat untuk silaturahmi ya, tapi baik sampai berubah jid ke ajang gengsi ya, karena kadang ken suai padum peng yang tanya perempu ya, ken soal berapa nominal yang tanya dapat, tapi suai paki bancara tanya pekunduh terlihat di hadapan orang lain ya, apakah takut dianggap hana mampu? Ayo tuh dipegah hana komitmen, bahkan mungkin rela mudang ya hanya supaya tetap jut ikut. Nah pada akhir rekan nyati satu rahmi saruji kan membuatnya nyaman, kan membuat tanya tertekan ya, menyesaboh kegiatan sosialnya justru membuat keuangan tanya berantakan, mungkin tanya perleh tapi yuh tiada dan kata yang badro lon ikut arisannya atau lon ikut julo-julonyo mampu karena mampu pe karena mehen ya atau karena ia kurang lain ia kengen-ngen lain. Jadi bak ya cot uronyo tanyo ta pega-pega santai manteng memang dilema arisannya julo-julo antara satu rahmi gengsi dan hutang ya. Karena arisannya julu-julunya pekun kaimna ya, pulamnya bagi ibu-ibu ya. Men julu-julu pulam yang awai tarik kan. Pasti yang awai tariknya singa minta rumah gimana cara tetupnya. Ya jadi menurut rekan nyati arisannya julu-julunya lebih lemafan sebagai ajang suatu silaturahmi atau memang justru menjadi beban ke pada ketanya ya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan saya Dipat.
1: Oh, Muksal ya,
0: Muksal di daerah baru, ah?
1: Ya.
0: Apa kabarnya?
1: Apa kan?
0: Alhamdulillah. Dengan Pak, no?
1: Ya, bilang.
0: Bini bilang.
1: Ya.
0: Bu, bini bilang.
1: Oh, itu bini.
0: Oh, ya, Bu.
1: Dengar kau apa sih?
0: Oh, dengar kau badi, sokoh badi mungsal.
1: Ya.
0: Kata mang peng lah mungsal lah.
1: Ya.
0: Pekat ayah lah ya angkut badi.
1: Ayo pekat ya, dah bukan tu.
0: Okey, gimana cuaca di Tina Nurunya? Cerah atau
1: Duduk.
0: Oh, duduk ah, okey. Okey, angkut buah bagah bebasah padi, ba?
1: Ya, ya, angkut buah padi.
0: Muksal, gimana komentar topik uronyo?
1: Topik buah ayah.
0: Lagi ayah buka beno, nak dengar beno?
1: Ayah beno.
0: Nak dengar beno?
1: Han.
0: Muksal nak ikut arisan atau julu-julu?
1: Ana.
0: Oh, ana, jadi pusi ikut.
1: Ana ikut.
0: Jadi kibar teman Yohana komentar atau request lagu bentang?
1: Bentang.
0: Lagu request seronya.
1: Dari kakak ya ada. Winlom.
0: Winlom dari So Jaka Bahagia. Yang siapa yang dua?
1: Ya. Yang dua. Ya.
0: Winlom ah. Kerja yakin, kerja segelam kawin, kerja yakin Muksal ba?
1: Apa?
0: Bentu lah kaya permen, kape hamo.
1: Kape hamo. Wendo. Kape hamo.
0: Salam na Muksal.
1: Ya, lalu kaya. Kape juga. Kaya mendaliki. Kaya mendehat.
0: Amin.
1: Ya, kaya mendaliki. Kaya mendaliki. Kaya mendaliki.
0: InsyaAllah.
1: Kaya Allah.
0: Salam.
1: Hadir bombai.
0: Ya,
1: kena.
0: Iya.
1: Aman pai. Ayo mana? Salam Mahmud. Salam Nabo.
0: Iya. Salam. Ya.
1: Kita bakulan. Nyantau.
0: Get.
1: Nyantau ya.
0: Terima kasih Muksal.
1: Ya, lagu aku tahu aku tahu.
0: Lagu kesayu keso.
1: Ya, kaino.
0: Ke kaino ah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya. Good. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Muksal di Dayah Baru Delima Sigli. Ya, rekan-rekan memang arisannya atau julu-julunya sebetulnya nah tujuan yang good ya. Bagus banget ya. Jadi selain jut ke saboh ajang mesapat ngen-ngen satu rami ya. Arisannya KMC jut ke cara paling gampang untuk menabung ya. Bahkan menyenak anggota yang tengah butuh peng bagah. Jadi peng arisan yang buat ditarikan kan jut ke sebagai penolong ya. Tanpa harus repot mbak pinjam ke bank ya.

0: Ya, sebuah lagu dari Yeni Susan, duet dengan Jaka Bahagia. Oke, lagu pesanan Muksal di Delima, Sigli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mayang Mutua.
0: Puhaba Oma Mutua.
1: Mubabar, Ayang Mutua.
0: Hai, Kak. Bersua lagi, ya, tanya.
1: Apa ya,
0: Berken Hono, Oma.
1: Apa ya, Oma? Pelan Mbak Japari.
0: Mbak, apa kan HP? Kan Grapari, Oma. Mungkin Mbak Bengke, katanya.
1: Iya.
0: Pursa, Oma, HP.
1: Mungkin, Nana, ya. Mati kartu.
0: Oh, mati kartu. Berarti buat kartu lain, Oma. Mbak, HP yang masalah, ha?
1: Hanya na ya, kenapa dia habis tender tu sama pegawai.
0: Pegawai apa?
1: Dan lepas tabung ayah.
0: Tapi
1: karena oma diperlihatkan oleh anak saudara, oma aja pegawai magistrat ayah.
0: Okey, nya nomor baru, nomor lama?
1: Nomor set ayah,
0: karena
1: kami. Alhamdulillah ya jujur.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, iya, hanya tablet. Ayah dengan sedetik bisa, ya, kan?
0: Iya.
1: Dah sedetik, ajak aja kena, siat. Sebab dah.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini ayah, Oma, ya. Mungkin ke, ya.
0: Get, Oma.
1: Mungkin ni, sosok minta kartu, ya, kan?
0: Ya.
1: Ajak kena. Ajak kena mancung.
0: Oma. Anak
1: saya global.
0: Iya.
1: Dua.
0: Langsung ke topik Oma Ronyo, Oma.
1: Iya, iya.
0: Gimana dengar mana penjelasan, pembahasan mana Oma?
1: Ya, bantu Pak Mon lagi. Depi, dapur semua. Ya, ya, anak kepo. Iban ayah topikan.
0: Topik, ya, topiknya Oma tentang arisan atau julu-julu, Oma. Oma, nah pernah main julu-julu?
1: Oma, maaf ya, ini julu-julu. Karena Oma kurang kerja. Karena nyoka kurang kerja sebab wajah jaro operasi ya. Ya. Karena jaro kaya pakai busa, Oma. Alhinnya, arisan hantam cid ayah.
0: Oh, hantam cid, Oma.
1: Awak pos candu. Ma, hantam cid. Menang ke ayah, tapi God lah ayah arisan kan.
0: Okey, God Oma arisan.
1: Julu-julunya semoga lah tercapai cita-cita jadi Oma. Nampeng pun juga belum dia kendong ayah ke.
0: Kan terkadang mana Oma? Terkadang kan urung tarik fon kan?
1: Ya.
0: Urung tarik fon kan kan belum pengen.
1: Ya.
0: Untuk wadah top selanjutnya ke payah mudang. Ya, menang gimana caranya Oma?
1: Mana ya, bukannya harus tak kubah wanik-wanik ayah.
0: Oh, kubah wanik-wanik, ambek mutang, ambek payah mutang, ah.
1: Iya. Minta giliran pokok ni, ambek capabe mandu maya.
0: Oh, mana?
1: Pun maksud di capun gunakan agar bisa lancar dulu-dulu tanya ayah.
0: Ambek tersendat-sendat, ah.
1: Iya, yang saya untuk temu tu tiga minggu. Tahu gila-gila kasih sah Oma. Wajib si bulan juga kasih sah. Tak buat lawan ayah.
0: Okey, ayah.
1: Sendiri lah ayah penjulu-julunya ayah kan.
0: Iya Oma.
1: Ingat saya semoga semua penjulu-julu ayah.
0: Get Oma.
1: Saya nak. Doktor Yana Iban, namin dulu-dulu, kita yang lah.
0: Oh, anak depa, Oma.
1: Nah, semoga dengan nasi, batu, ngon-ngon, kanya. Mungkin, kampung ada dia lain, semoga anak sama sahabat-sahabat, ayah.
0: Get, Oma.
1: Ayah, lagu terserah ayah, ya.
0: Oh, nak terserah ayah.
1: Ayah. Kemudian calon kita yang nak kampok baru, piti, sepi, baru ikut lomba ya.
0: Oh, jalan santai, Oma.
1: Nah, Oma hanya jangan nanti lah itu info.
0: Nama berapa hadiah, Oma?
1: Oma, gonyo hana ikut harusnya.

0: Selamat mendengarkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Oma di chat keung. Rekan cantik Arisan julu-julu sebetulnya memang kan sekedar so yang dari phone ya. Di lingkungan pertemanannya Arisan atau julu-julunya jut ke alasan untuk pe untuk merempak ngen ngobrol ya tukar cerita dan menjaga hubungan silaturahmi ya. Kadang yang paling berharga dari sebuah arisan justru kenpeng yang mesapat tapi silaturahmi tetap terjaga ya.

0: Iya, 105,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Liwang Teman di Zona Pohjagra. Bulan Bintang ya, Emi JR duet dengan Cudrani. Kiban Baisan, Aman di Miyuk. Kepu kali 50 lemannya lewat dari Poh 2, rekan Jati mantengen Ayah Peluh di Tino. Urunya tak pegah-pegah santai tentang arisan julu-julu. Oke, aman ya, alhamdulillah. Memang arisan rekan Jati ya menyatakan sisi baik juga dia, saling bantu ya. Tapi sayang terkadang meno arisannya julu-julu, jino le arisan ya yang awajih need good untuk nabung malah berubah jid ke tempat pamer ya. Jadi mulai dari harus pakai baju baru tip dari arisan ya. Terkadang nasib pamer tas ya. Kalian tas lo di depan mewah ya. Sampai mungkin nak cerita-cerita tentang barang-barang mahal ya. Tujuan ji nyan ken li satu rahmi ya. Tapi kena pedih lun urung sukses. Kayaknya kibana lagi kan urung rana hana oh miana alhamdulillah ya. Jadi miana ya tak ada hal-hal lagi kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina
1: nyo ya,
0: kipan habar urunya Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan kiban sehat sih kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kali bu ya?
0: Bu kali, i kali.
1: Oh kali rumpu ya?
0: Kali rumpu, kopi kali, rukuk kali tiba.
1: Ya nanya ya, tengok-tengok jaga ni ya.
0: Iya Kak Ina.
1: Kiban ya?
0: Kak Ina, tema? Tema arisan julu-julu.
1: Oh ya.
0: Kita naik ikut aja dulu arisan Kak Ina.
1: Nyo julu-julu na ya, tapi nyo arisan mudik hana.
0: Oh hana?
1: Karena apa ke? Nyo tak mesti bangga nyo arisan menang na ya.
0: Oh menang.
1: Tapi ayah pegang no.
0: Tema apa bila julu-julu ngarisan?
1: Julu-julu ya kan, hana pakai-pakai makan-makan ya.
0: Oh tapi nasi terkadang ngai Kak Ina.
1: Nah tapi jarang ya.
0: Oh jarang.
1: Tapi setahu ulun be, tapi ulain, merulain kan. Nyolon pegah ya, nyolon julu-julu ya, hana tanpa makan,
0: tanpa cuma
1: cari peng mentong.
0: Cari peng mentong.
1: Tapi nyo arisan, penginan nak makan ina.
0: Oh, mana?
1: Saya mesti arisan dengan pedu dengan limau, dengan rupu dengan arisan, kan? Sekalian mepes, sekalian makan ina.
0: Oh.
1: Untuk peng makan padim, peng arisan padim lagi kan? Jadi untuk sehingga tarik mesti pada ibu juta, pulimong lagi yang kan. Yang pemakan lain lah ya. Pemakan sehingga arisan itu 10 ribu lagi yang kan.
0: Iya.
1: Ini nak arisan nasi longgala lagi yang ya.
0: Oke, Kak Ina berarti naik ikut dulu.
1: Insya Allah nak ya.
0: Oke.
1: Ini arisan berapa karena apa kan ya. Karena kan untuk letak ember-ember di belakang ya. Kan karena itu le mengundang lain ya nah.
0: Terkadang mana Kak Ina? Hanya terkadang kan okay, julu-julu kan. Tanya phone tarik kan. Yang pasti kan pengen langsung dah pakai.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi iuran selanjutnya kok terkadang urung pengen hutang untuk gedup peng julu-julunya. Ya kibar menurut Kak Ina. Apakah memang nyo, harus tapak sakan ro untuk ikut julu-julu atau kibarnya?
1: Memangnya, saya kan dari polilem sepul itu yang mampuhan kan. Itu sanggup mahal.
0: Oke, okay, ya.
1: Jadi pun, itu kan narunding nang ya.
0: Iya.
1: Don pun sanggup mahal, main. Don pun sanggup mahal ya, kan. Itu hana mempok dengan itu. Itu lunda hana. Tek dengan limang, tek tarik julu-julu lagi. Menang kan? Pak peng kok ini tu. Mungkin dah pegang. Oh loh, nampak. Hantu boleh dengar kan.
0: Okey.
1: Nyo komitmen dah.
0: Komitmen sama-sama.
1: Lagi kan. Kibang kok. Kibang dah nyo kan. Jadi, cik tengah. Nyo komodik cik tengah limang. Nyan tak cok julunya.
0: Harus napeng.
1: Harus memang kan. Tapi dengan kan saja kan siap siaga ya. Macam dari jauh hari kan kada fikir oh dengan limun dengan limang ana yang kan. Okey. Tapi ke menyuruhnya ke hana dari menurut nomor ayah hana dari lon bisa drone berdua hana mana ya. Pas urunya pas kesorok jalanan. Hana munyo mudeh kan kada preh ya kada preh tu ulun dengan bulunnya ulun belunjik kan. Nah mana. Jadi nya memang nya mendapat jadual lagi yang kan yang agak payah juga ya. Tapi munyo munyo terkadang tu titik bulan tu pukul tarik julang ya. Yang kembangan dengan. Orangnya pun penasaran. Oh belunya kesok kenang bah lagi enggak. Ah mana. Jadi payah harus memang kita sediakan. Manyo arisan kan kiba kena memang letak dapat pertimbangannya menyo bagi lo nah ya.
0: Okey.
1: Apalagi ya kan arisan-arisan tu kadang-kadang arisan keluarga yang kan. Yang islagi sosial ni memang kiba kena cemburu sosial ya.
0: Okey.
1: Kan cemburu sosial apalagi gak dia entuk serada jika nyom nom dek lelah cerita jika yang hanya merolem hanya cocok arisan keluarga ada pun arisan hanya cocok ni bagi lo.
0: Okey. Batinya segala ikut arisan pekujulu-julu tang baro lelah sanggup.
1: Tanya ni lah ya. Yang hanya tanya kan panai je tak ajubut kan. Mana di nyok katanya untuk bantu sabo huru ya kan bantu bersalah awak main itu bersalah urung mat pengen judul lah
0: ya
1: lagi ya jadi nyok katanya lagi ya kan kamu untuk kamu sih kali ni kamu mekri juga untuk kiban tu kan kiban harus apa memang kali gula langsung kamu lagi ya nyok jangan limang nape loh kamu tahu iya lah.
0: Ya.
1: Ah, jadi tanya selagi ka tahun jauh lah cerita ji kan?
0: Ya.
1: Mana ya?
0: Get.
1: Engke lah nya ya.
0: Get kaina.
1: Lagu Ramlan ba?
0: Kali. Ramlan.
1: Mesin mekarung lain. Lain hanan pulak ke ya, lain hanan sagala.
0: Get mesin mekarung ha.
1: Ya mentang ba.
0: Get kaina. Kalau
1: yang pun sak ayah le, selamat juga mudah-mudahan bersehat.
0: Amin.
1: Apa yang ke so ya ke memandu juga ya bu. Yang dengar mbak support uro ya.
0: Oh ya.
1: Nampak ramu saya hati memandu lah.
0: Amin.
1: Yang nak siapa kelon kak mana ya? Sabang apa yang ke so Bang Rusli ke Solom lah. Ke Bang Basri Mofal kan ke Bang Amir Mahmud di Wailah.
0: Iya.
1: Nyantang ya.
0: Get.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Get sama-sama
1: Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaina di Batoh.

0: Ya duet Ami Rahmi dan Ramlan Yahya, Mesin Mekarung, lagu pesanan Kak Ina di Patok. Ya 7 menit lewat dari Pole, rekan nyati manteng Naya Pulo. Topik gurunya dilema arisan ya. Biasa ibu-ibunya kayak ikut arisan ya. Oke, rekan nyati memang arisannya awaji kan. Awaji memang menyenangkan ya. Mula-mula menyenangkan. Trip-tripnya tanya kan terasa lagi kewajiban ya. Tip beli harus store, tip minggu harus store ya. Sementara mungkin keuangannya hana good ya. Keuangan tidak baik-baik saja ya. Jadi di sini aku tanya perleta ingat bahwa silaturahmi seharusnya hana membuat tidur orang merasa tertekan ya. Jadi hubungan yang sehat mesti jih memberi ruang untuk apakah meno menyena urung pekan urung pakat mearisan ya. Maaf, belum kok sanggup ikut. Tak coba buat telepon yang bergabung nak Kak Inong. Assalamualaikum Kak Inong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Kak Inong.
1: Silakan menyu arisannya naya yang sebenarnya ya. Tanya ayah hanya tak membeban naya. Cuma menyu yang lulu tak ayah membeban.
0: Biasa kayak Inong naik pernah ikut.
1: Nah ikut ayah. Oh. Ikut yang sipluh ribe ayah sipluh ribe ayah.
0: Oh sipluh ribe hana lulu ah.
1: Hana lulu ayah. Jadi naya menyu yang sepuluh yang sipluh ribe ayah lanco masuk tanya tak kebah ayah.
0: Siuro di Pulau Ribe.
1: Siuro di Pulau ya, di Pulau kan tak ada sedikit ayah. Jadi waktu kamu mainnya ya, di Pulau Rung ya.
0: Padu Rung.
1: Di Pulau ya, di Pulau.
0: Di Pulau Rung.
1: Ya, di Pulau Rung ayah dalam padu bulun tadi ayah. Karena kan dalam di bulun kan hero kenong ayah.
0: Ya.
1: Nah, 2 bulan lah, kon 6 ro ya.
0: Ya.
1: Nah, jadi 2 bulan ya, 2 bulan lebih kalau kami ya.

0: Ya, ya, ya.
1: Jadi ayah alun kenang dua buah ayah dalam bulan ni kenang dua buah ayah.
0: Ini nominal kecil lah nama salah kak Inong ah.
1: Ya, betul. Makanya daripada ayah teng yang limau gede ataupun yang lipjoh gede yang nama kau ayah. Ada tak culuk dalam dalam celeng ayah bangkul aku tak cok ada jik tak cok. Jadi punya kak arisan ini kau mungkin tak cok ayah.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, jadi inan tu ayah tanya nak tabuh ke bandar bergan, nak tabuh kelebihan tanya pemikir dan nak tabuh untuk semangat tanya ayah. Jadi kan hana bosan ayah.
0: Semangat mana bung ah?
1: Iyalah, betul ya ayah. Jadi tanya pada bosan ayah perlu ya kan ayah. Ada pun dah yang terpinjam bak gua tiat dan dapat terharap ayah. Arisan ayah. Ha, jadi lun ayah Vietnam ayah hana ya, lun menyo lun hana membebankan ayah. Sebab itu hobi ayah, apa ni nak membebankan ayah.
0: Okey, menyo
1: kecuali perjutaan kan? Jutaan ya ya.
0: Iya, okey menyo Vietnam kan.
1: Hanya sekedar lumayan ya.
0: Okey, gen kain nang.
1: Siap. Nah, konten berdua ya.
0: Konten, ya konten. Pada debor kan jadi 80 ha.
1: Alah ya.
0: Get lah ya.
1: Ayah lagu ni. Okey. Gimana ya?
0: Game yang Vietnam Kak Inong.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagu apa Kak Inong?
1: Lagu ya demi harta lah boh ya.
0: Oh, demi harta.
1: Dari Farafika.
0: Farafika.
1: Ya, Farafika. Nyo salim pun saya lagi kerana ya. Selamat bertugas sampai tinggal untuk semua karyawan saya sambil yang keluarga di kampung ayah.
0: Amin.
1: Alehan ayah ke Kak Yana, Kak Siana, Kak Aisyah Syid. Alehan ke Bunda Mar, Bunda Ros, Bunda Nini, Bunda Ani, Bang Samudra di LA. Semua kawannya saya sambil bandua. Alehan ke Bang Basri Cip, Sal. Alehan ke Rahmah Rizibay Nazar. Alihan Pak John, alihan ke Bang Amir Mahmud yang nak diwakas, mengulatnya saya sabi yang keluarga Cid. Alihan tu ayah terotik ayah yang diwela Cid ayah, Bang Tar.
0: Oh, Bang Tar.
1: Ah, Bang Tar yang diukun ayah.
0: Bang Tar.
1: Bang Tar Cid, ah, Bang Tar Cid, mengulatnya saya sabi yang keluarga, diwela Cid. Alihan ke Pak John, alihan ke Rahmah Rizibre, Nazar Cid, alihan ke Kak Eli Cid, alihan ke Anak Prada, Firsa Bramintang, ke Bang Kebun Cid, alihan ke Bang Wawan Cid, yang Dikwar, semoga sehat sabi Cid, alihan ke Radit Bidijaya, Mawardi Cid, dan di juga yang dari Seberang Laut, alihan ke Kak Nur Cid, alunya ke Ayah Gas, alunya ke Bang Cuk Gamcik, alunya ke Solong, ke Baru Selicit, ke Solong, ke Baru Seli, alunya ke Yahbit, alunya ke Umi Kanya dan Ibn Asapapa, Mama Kembar Cik, alunya ke Pak Lik Ronggolawi, alunya ke Kak Jamalia dan Cuk Gari, dan ke mandu-mandu maju ya, apa? Yang kata mau, yang kata mau dari Kainong salim kompak saya sabi ya.
0: Gian Kainong.
1: Nyaman tong Mbak Kainong ayah. Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gian Kainong di Lamrung ya.

0: Iya ka gura gura ya dari vokal perge dan cut zura. 28 menit lewat dari pole rekannya ti mantang tapegah-pegah tentang arisan ya. Arisan nyoto dengan kehidupan siuro-uro tanyo belumnya bagi kaum ibu-ibu ah. Jadi nat saboh dilema nyo antara cagta jaga silaturahmi mohon untuk ikut karena apa nyo pemang karena untuk nambung pe karena memang gengsi ya dan sampo persoalan tanyo ketika arisan justru jutanyo harus mutang ya kadang yang sulit yang susah nyo rekanyati kan soai bayi iuran ji tapi menyehana sanggup tanyo tadijit pegahnyo lun go lam sanggup nah ya jadi menurut rekanyati pekeh arisannya sebuah ruang untuk pegang dalam silaturahmi atau justru rubah jadi kebeban ya ketika tanya dapak sakandro ya lagi kain apa beno mihan sanggup ya baik ikut mih sanggup silakan ya oke tabuk delay telepon rumah Bang Ferry siap Bang Ferry be assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: silakan Bang Amarifai
1: Tentu Aceh adalah kita.
0: Lagu ranya.
1: Lagu ranya. Tapi dalam no darah perdui.
0: Hana darah perdui. Jangan mata biru yang na.
1: Adik mata biru je je.
0: Dek mata biru. Dari so Bangi Boy ke yang lain.
1: Bangi Boy lah.
0: Salam na silakan Bang Amarifai.
1: Salam Macet di Lembara. Ayer. Ya binti negeri, lagi binti jaya, mama bapa di Jepun, kakcik kuda yang tua yang nak ilmu mendung.
0: Okey, terima kasih Bang Ahmad Rifai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry Fel, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuhnya Bang Ferry Fel.
2: Apa khabar kak cak menaya?
0: Alhamdulillah.
2: Menyayah ke bangkok ini?
0: Oh jeroh kamu sini.
2: Menyayah agak ni saya juga menaya.
0: Alhamdulillah yang mana nah?
2: Tak nak mungkin menaya hanya agak-agak yang ayah terlampau ya.
0: Ya.
2: Jadi hanya Pak Arwah di sekolah anak buka di bangkok ya. Kamu ayah. Pepe Bang Musa nya Amar Rifana ya. Cuma kamu nyangkau pepe ya dapat ni nak nyanyi. Oh ya lucu mana ya.
0: Lucu ah. Iya.
2: Ada daya pekah nak duduk tema ke Pak Amar Rifana yang ada tu daya mana ya.
0: Iya.
2: Nama Bang Musa duduk nyanyi tema ya tu.
0: Musa kamu no kat nomor 1 nama Musa.
2: Oh Musa. Jadi tema apa nya ya?
0: Arisan ya.
2: Ini bagi yadun ya ayah ha punya bagi arisannya ayah ha. Sabo good sih nan arisannya.
0: Sabo good.
2: Okey. Sabo good mano nyo mesti ada di kerja bagian kantu ke nak kan ayah.
0: Nya.
2: Ayah kerja kantu sih nan jadi kada arisan ayah. Jadi nan ayah di kada di acara nan ayah.
0: Nya.
2: Kan bagi dia bagi arisannya ayah sama lagak-lagak ibu nan ayah.
0: Ya. Terkadang mana Bang
2: yang
0: Ferry?
2: Yang kedua ni mesti hari tadi memang hari ya. Ini awak-awak ni memang kena mana ya.
0: Kan terkadang mana?
2: Dah nak hari dah berdua hari sana ya. Dapat ayah dah bohok. Dia dah bohok. Awak pun dah bohok mana ya.
0: Ya.
2: Terkadang. Yang hari sana yang jirka ya. Bulan dua hari kena hari sana ya. Saya boleh rempung dia merosak lah. Nah, lebih puluh lima orang kan ya.
0: Oh.
2: Saya tiba hari tadi benar ya. Hanam si memang sah benar dah ya. Tanya udah ada ayah dia mampu tak tahu bini ni nak ibu nak ya. Kadang tu kita berkotak mau saya tu atau mau foto nak ya. Jadi ni masalah haji jadinya nak ya. Hari tanya bagi dia ni hanya bagi ibu nak juga nak ya.
0: Okey.
2: Nah bagi ibu bagi tanya bahan boleh anak dia pun nak ya. Tapi ni awak ibu-ibu kan, orang ibu ni beres lah. Dia kibar darah pun beres dia ibu ni. Kenapa mana ya? Ni ayah, malah yang putih. Ni ayah menang ayah.
0: Iya.
2: Oh ibu ni mesti kurung dagangnya. Mesti campak mana ya? Kan nampak ada sana kempuk. Ketera mana ya? Lagi pada ulang tahun ni memang ada kan pak ya?
0: Kibanan.
2: Ulang tahun ni dah 2 tahun ni tu dia itu mesti kau ni. Kau mesti nyahan aku pergi buat mana ya?
0: Oh ya ya.
2: Kadang-kadang ada sanggup cuma lampung tu ya. Hanang tu mana kuda mana ya? Hanya bagi orang apa yang tu itu lampung tu ni kuda mana ya? Nangan orang mana ya? Itu tu itu nama ya mana ya? Nang kata bapak tu nak mana ya? Apa kita tunggu bagi anak gua nang jadi mana ya?
0: Iya.
2: Jadi kalau ngomong nanti maya jadi pak bawanya doa ya. Ini tema bawanya ya, kamu nak apa? Ya, sebenarnya api ya. Jadi lagu pula gue bono ayah bono.
0: Lagu pula gue ronyo bang Ferry. Ayo.
2: Lagu dia ya, lagu Armawati ya, juru dempul apa?
0: Okey siap.
2: Lalu media pun saya halo semoga bisa lebih berjaya dan pun ayah.
0: Amin.
2: Ada yang ke Ana di Prada, semoga saya dan keluarga. Ada yang ke Kak Ana si, dengan sakit, dengan sakit, semoga pulih Kak Ana.
0: Amin.
2: Ada yang ke Kak Anu si, di Aceh, ke Kak Adi di Sabang, Kak Ana Lamarung. Ke Kak Adi di Pagai Raya, ke Bang Basa di GDP, yang ada di Nandam, ke Bang... Bang Anya tuh naik kedua ya.
0: Bang, so, enter.
2: Bang Ahmad Rifal ya. Bang Ahmad Rifal, dia Aceh Jaya lah ya.
0: Ya.
2: Angkir nyandam ke Bang Basu di Rigi, ke Bang Kepun di Kauram, ke Daina Pun di Kepang. Angkir nyandam ke Pak Amori di Hoda Malaka. Angkir nyandam ke Kak Aina di Baca, ke teman-teman saya apa.
0: Gek Bang Ferry.
2: Spesiasi saya serasa-rasa muda mandu, dengan Gek Pali, berdua-dua jadi.
0: Amin, ya.
2: Salam juga Bang Samudra, Bang Kita, saya kerana dengan mantu ya.
0: Pasti, hai Bang Samudra.
2: Semoga Bang Samudra, Bu Nekabin, keluarga si Girebong Bang Samudra.
0: Amin.
2: Semoga banyak kurang ayah, wabillahi taufiq hidup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry di Belang Bintang. Nah Bang Tarnyo di Woyla. Pat Woyla Bang Tar. Pe Alu Sikaya. Pe Kuala Be. Pe di... Pat. Bang Tar di Woyla. Woyla Induk. Mnya menurut lon julo atau arisannya berdampak positif karena dengan julo nya terjalin hubungan silaturahmi di sampingnya jeta manfaatkan pengnya tapi yang berempat pun be sakai tua ya yang berempat pun be tua bayu karena nya tanya otomatis kata mengutang bangun ngon tanya jadi kiban mantong utangnya wajib dapat konnya menan ayah betai Bang Tar. Jadi tak usahakan tapi tepat wate selebihnya sependapat ngon Kak Ina. Oke. Okay. Ayah tolong putar lagu Ramlan Yahya Marcelina. Salam yang fon ke ayah sekeluarga, semoga sehat sabe. Senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Bang Tar. Lian salam jit ke Kak Ina, ke Oma, Kak Inong, ke Muksal. Okey, sehat sabe, beh tetap semangat Muksal. Dan yang salam cik ke Kayana dan ke Mandum Penengar Jati, semoga sehat sabi urung dron hinan. Get. Terima kasih untuk Bang Tar di Woyla Indo.
3: Oh Dinda, sampai hati lun kau kecewa. Takkan Dinda gandoh lam tiba-tiba.

Ya, sertul hai komandam Jati FM Raruh Banda Aceh. Rekannya tinyo rap azan asar ya. Oke, untuk tanyo si ada tinggai si ada kesibukan, tapi ruang untuk hati dan pikiran istirahat ya, sekaligus nyo tradunaikan ibadah salat asar. Tetap konsen di lagu-lagu permintaan tabutalik azan asar.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lepeng juta mita, pangkat juta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanya, hana sotupu sampo pajan tak demerasa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Jati FM.
3: Ya serto 0.6 Jati FM. Daroh Banda Aceh riwang tema di zona Poh Cakra Uro Senin 7 September 2026. Kibanyo mantang konsen. Alhamdulillah mentang eh. Wate ka poh put lewat 6. Kina sama lagi jem rekan-rekan di tinan. Kini waktu mah di zona poh cakra uronyo, semoga yang kalih salat asar kenyati ya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabi dalam keadaan geut ya dan Allah mudahkan mandum urusan. Jadi dari wang lom no ta buka-buka sabo hal topik yang memang kaib na di selingka getanyo tentang arisan ya. Okay, yang mau berpendapat silakan mungkin na pendapat tetap menekalen dari sisi yang positif ya. Karena tip pendapat jid ke sabo pelajaran dan tip cerita jid membawa sabo kebaikan ya. Pendapat yang bijak, saling menghargai dan tacuk sisi positif karena obrolan yang good semoga bukan membawa manfaat bagi tanya mandum. Tabu telepon yang gak bergabung na Pak Amri. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Amri.
4: Ya ya.
3: Oke, Sabtu Minggu gimana? Lancar?
4: Ana lancar.
3: Ya? Oh, ana lancar. Bukan lancar.
4: Lancar ihirur mo ya.
3: Oh, istirahat nah. Alhamdulillah. Urunya kibaninan di montasi urunya.
4: Ana oh, ndati na repu ya ana Kota Melaka.
3: Oh, Kota Melaka, ndapuri. Kita hawa di Pamri.
4: Kura-kura yang enggak tahu.
3: Kura-kura alam perahu.
4: Kura-kura alam perahu. Kura-kura yang ada mana semua ke Uruka.
3: Oh, alhamdulillah. Kado aja ya, Pak Amri.
4: Lihat dua.
3: Lihat dua? Karena info?
4: Karena info ya. Uruka kan enak.
3: Hanya karena kalau hujan mungkin karena kaitan macut.
4: Nah, tapi bagaimana hana uju-uju ya? Baru yang dapuri ini uju ya. Paling cek sama orang yang uju.
3: Oh, benar. Nah, hana-hananya, hana...
4: Hana uju, itu kari yang dapuri, tapi uju yang uju.
3: Oke, semoga apa dapur.
4: Kamu mau merasa lebih saja, mana uju, paling cek.
3: Semoga apa dapur-dapur yang hana uju, Pak Amri.
4: Nah, dapur-dapur yang uju ya.
3: Pak Amri, langsungnya topik arisan.
4: Arisan yang dulu-dulu ya?
3: Iya, kan nyo minta kalian
4: nak urut. Apa arisan mentah pun dulu-dulu ya?
3: Nah, mana Pak Amri, terkadang nak urut kun arisannya api dulu-dulu, nak kun dulu-dulu api arisan. Tergantung tempat ya Pak Amri.
4: Iya, betul.
3: Okey lah, jenis tak buka arisan mentang lah. Arisan, kan sinan minta kalian buat kan apa kan yang store cik kan?
4: Oh, minta kalian ya. Minta kalian. Eh, nampak yang gua tu.
3: Terkadang mana Pak Amri?
4: Nampak yang baru. Lagi contoh dulu-dulu. Itu ya. Bata mampu mengata.
3: Manga. Nah, pula mengurut telefon lah.
4: Dari ko anak pergi anak pergi kuku pergi tu tarik oleh kalau tarik itu kama.

0: Còn đi chưa rồi bạn chứ.
1: Ừ. Bà thấy tiếng là một trăm. Bà thấy tiếng là một trăm vén của bà mới đi. Ừ, nhà đi solo chứ.
0: Còn lưu lưu ở xa để sang đâu cái nó.
1: Nà lừ. Dạ. Tức là mấy mắng
0: tình rồi.
1: Memang tujuannya juga silaturahmi kan untuk membantu ngen-ngen kadang punya perlepeng ha?
0: Ya betul.
1: Tapi
0: ya.
1: Ujung-ujung ji nah sebagian yang anak gana.
0: Ya. Katakan lagi arista-arista ini orang macam itu warisan tak ke ya. Anak lagi bobo mano.
1: Ya.
0: Nampak pula elah, entah itu mulai apa yang patut itu. Gatuh, patut nyawa bulan juga. Nangan tu bulan juga. Nanti, waktu itu apa saya?
1: Oh, jih, lain lom, ha?
0: Kan ni lagi ni angka aje merata am demi ya ni lagi tiga tiga hari mandu ni lagi muka
1: oh mana na
0: tapi ni lagi dari dulu dulu kan tu ni tu bulan tu ke ni tu bulan waktu lalu kali dah kali dari itu angku sama ya
1: kedua ke gop
0: kedua ke gop gop kerepa
1: mana urusan na
0: buka kengkung kengkung ya na Bapak ya. Naga emang.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Emang ada pegawai naga. Ada pegawai dengan naga, ya kan? Kalian bantu je ada pegawai.
1: Ya.
0: Orang-orang yang betul. Mana sebenarnya je orang-orang anak betul ini yang bermain kaya angka.
1: Ya, mereka kira ikut. Ah, baik dah ikut. Kanya, Pak Amri.
0: Ya.
1: Sang ke gua apa?
0: Kira-kira hantan gua batu tu berdaya kong tadi. Saya orang lain ya.
1: Ya, mikir ada dompet lebih lagi kulit bawang baik ikut nah. Get Pak Amri. Okey Pak Amri, siap.
0: Juga orang lain lah.
1: Ah, lagu apa Pak Amri urunya?
0: Dari Sabirin ya.
1: Sabirin perlu judul.
0: Cinta pembantu lah.
1: Cinta pembantu. Salam na Pak Amri.
0: Salam. Pontak kedua ya. Semoga bu sehat hari. Bukannya umum bu mudah rezeki ya.
1: Amin.
0: Mana kainang lamri. Umi menata bapu. Sa'ali pengarai kasih. Jantung. Karena pelanggan dia na tu hari nade sana darode baru sedih sore dia be bersedia mabe negara kita mau ya be ya
1: ya be dah naurnya.
0: Di luar lah.
1: Oh, di luar kota?
0: Kalau luar kota, kalau di Pancu deh.
1: Oh, di Pancu, ya kemawi.
0: Ya kemawi juga.
1: Oh, mah beri saya abit.
0: Anda kentur dah ya. Kemudian, ya. Dari saya, malam baru. Radhi Kanda Swada Petri Peneti Kano Pulate Wajon Nambuka Magabun Daula
1: Pak Amri.
0: Halo. Halo Ibu Negara ya.
1: Ibu Negara Ibu Negara naik kota di
0: sana. Oh belanja.
1: Oh.
0: Bagu belanja Ibu Negara.
1: Pasti nak oleh-oleh ya, Pak Amri. Eh?
0: Oh, nak oleh-oleh lagi yang perlu.
1: Oh, mak.
0: Nak ada juga. Lagi yang nonton, makasih banyak.
1: Sama-sama, Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri kutamalaka ule uwa rakanyati le akan le memang nasib bagian kan yang ikut arisannya kan karena butuh tapi karena gengsi ya hana mangat ngen-ngen ya. Ya padahal tanya depu yang bawa ni dompet tengah pas-pasan ya okey berapa dong oh lun anjo lah ikutnya ya, karena hana peng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Eli.
1: Julu-julu ataupun arisan ayah.
0: Iya Kak Eli. Nak ikut Kak Eli?
1: Kak Eli hana ya. Karena beri pernah waktu bambang keluarga ikut kan.
0: Ya.
1: Jadi Kak Eli bawa kampung.
0: Ya.
1: Waktu bawa kampung kan ya tak ada lagi-lagi dah nyokas. Nak ada bayi ayah kan. Hampir nak tanya kan tak balik dari kampung ada janji kan.
0: Ya.
1: Jadi kan paham kerja lintu dan yang rumahnya kan.
0: Ya.
1: Jadi berah motel rumah balik kalau rumah dia hak agak mendum. Job main-main nah anak pen dan nyom ben main-main di berah yang kan. Jadi tak hino kat dia atau main-main le.
0: Okey.
1: Pupu yang nak mudah yang punya nak ya.
0: Ya, terkadang mun kat Eli, Eli ikut jelu-jelu atau arisan kan. Urung payah mutang dum untuk top iurannya kan.
1: Betul ya.
0: Tapi bukan menurut Kak Eli colornya. Dan waktu-waktu yang sejina merumput tiga ke kali.
1: Ya, pekun. Mungkin kan waktu dibeli juga. Ataupun dibeli warga dan merumput bahagia. Ada yang mengen wari-wari tanya ya kan. Nanti darah ada yang berkumpul lah lagi. Senang. Tapi hingga dibaliknya kadang-kadang yang susah lagi. Nah, yang senang kan. Hari yang sejik hari cok lagi yang peng. Dengan taman. Jadi tanya yang belum tarik was-was saya.
0: Oh,
1: belum ada tutup urung kan. Nah yang segi hantang guptum. Jadi tanya untuk ya, lepas liran tanya tarik itu ke hana itu kan hanti peng. Yang urumannya kadang-kadang presat ber. Presatnya halu dengar-dengar segi ngongon kan. Yeah. Jadi sampai kadang-kadang presian kan sampai kabih beli ngarak tarik urung lain kalau mampir cap cok
0: pengen. Hana lunasi.
1: Yang menang ya hana jujur. Hana ayu isi tak main nangian ya kan. Walaupun mudah menjadi omanya dalam enyo untuk puasa dan apa yang belum saka, apa yang belum minyak ibu kan? Yang hana problem lah bagi tanya orang kan? Bagi tanya hana raiko lah ya kan? Mak bagi raiko ada masalah aja kan? Sama-sama senang walaupun tu naya mensahkan si dua-dua dan kawannya kan? Yeah. Menyak kali hana pernah ikut lah bagi yang puyang nang kangnya naya.
0: Okay.
1: Bagi masa nak pengurus lagi nya, nanti hana ini ada kena ke hana peng nak kena lebih ke pengeluaran naya kan? Anu tak ada pikulam, tak kuliah, tak ada ya. Nah, rezeki ini bila Allah. Bagi baju lah. Yang cuman tanya, menyenang lagi langian ke susah tanya ya. Dia bagi loan. Kita lah rumah runu. Kalau kan, lagi kredit-kredit. Sejak langian ke musom. Buka hana urung. Batai na urung yang di dalam. Yang kan? Yang ke hana gak si ayah yang kan? Ya. Alah, jujur-jujur aja lah. Apa yang nak ayah yang penting. Anak apa dapat jiwa. Alhamdulillah. Ya, ya.
0: Iya, Kak Eli.
1: Kak Eli hantar pernah main nampak ke yang namanya julu-julu arisan hantar pernah main.
0: Get Kak Eli. Kak Eli.
1: Lagu siapa ayah kan dari bukan Maimun ayah ber?
0: Maimun, ya.
1: Bungo Nirwana.
0: Nirwana, get.
1: Nah, ayah nak?
0: Nah, Kak Eli.
1: Nah. Salam yang pun dekat ayah. Semoga abu sehat abinan bersamaan iman dunia dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ayah. Amin. Untuk keluarga Kak Eli, semoga bersehat, orang sehat, memandung kamu di rumah ini. Untuk Pak Amri dengan ibu, kita tunggu-tunggu sudah pulang. Semoga bahagia Pak Amri, Wak John, si Ginting-Ginting, Kak Risayana yang nak di Lambaru Sid. Untuk Yahbit, mental Kak Yahbit, mancing-mancing. Aku tinggal Mak Bi di rumah. Anak pun semoga senang dan bahagia si Abid. Untuk Kak Nur si di Pulau Aceh, di Manis, si di Sabang, untuk di Erna di Perdagangan, Kak Cukiana si, untuk Wakdul anak di Kampung Keramat, untuk anda semua medis si Radhi di Pijai si, untuk Basri dengan Muksal semoga awaknya berkompak lagi di Sigli ya. Untuk Nek Din si, semoga bersehat si, Pang Husli di Surin. Untuk makna dengan sekretari si di Peniti dan warga Peniti yang lain semoga bersehat dan mendun. Untuk Anna di Prada, Ferry Faisal si di BB. Untuk Oma dengan Pak Afan semoga sehat habis. Untuk Kak Anis si di Turki. Untuk Kak Cik Apa khabar Kak Cik? Semoga Kak Cik bersihat Cik di jantung. Untuk Ayah Gas yang ada di Lampulo, semoga bersihat Cik dengan Bunda. Untuk Ajir Surya Al-Mansur Cik dan kemandungan-mandungan dengan mantel dan dengan mendengar. Akar-akar jati semoga bersihat mandung Ayah Bah.
0: Amin.
1: Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Eli Pagar Air. Dilikun Kak Eli, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Silakan Kak Yana.
2: Apanya ya, silahkan ya.
0: Arisan.
2: Oh arisan. Udah disuguhkan makanannya, silahkan.
0: Oke.
2: Arisan ya.
0: Arisan terkadang
2: ya. Arisan punya, menurut emang enak ya. Ladom nah yang arisan gengsi-gengsian ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini seperti sosialita kan.
0: Sosialita.
2: Seperti ibu-ibu hebring. Ya aja ada. Soalnya kan kerja pamer tutah baru. Baju baru, berjilbab baru ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang bermerek ya. Ya. Jadi macam-macam rumahnya kan.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi punya arisannya sendiri dia apa julo-julo, punya jamu julo-julo tu kan. Nah.
0: Ya.
2: Nah yang tadi di bulan tiga ya, tadi biasa di bulan tiga. Man kadang nasi yang di bulan dua gua dari ayah, dua gua minggu tiga. Neng waktu sama enem buat pikir-pikir panjang ayah.
0: Iya, pikir sikit banyak pak.
2: Satu. Jangan sampai tapi pikir tarik je mantan ayah.
0: Pikir likut memang
2: ya. Memang tarik banget. Mesti ada nombor dua, ada nombor dua. Karena nombor saya kan gemat dari cok leo rumah dulu-dulu kan. Belum nombor dua, tarik lot tu murah nombor dua. Bandar tarik kan saya tak payah deh. Dan jelo-jelonya kan ibarat tapi nyam penggop ya.
0: Ya, ya.
2: Ibarat tapi dan utang penggop di atum. Pakai urin yang kailaka pulang di minyak tarik, nak ikat tak, tak karu tu ya.
0: Ya, ya, komplik
2: ya. Punya urin lain nanti hana telak-telak bagi liran tanya, kata telak nanti gara-gara ikat tu.
0: Ya.
2: Ya, benar kan?
0: Kat dekat konflik ya.
2: Ya konflik ya. Ya.
0: Padahal tujuan ke.
2: Kadang menosik, punya yang matnya gitu untuk siat. Okey deh, punya menangkah ya kan. Nah, untuk siat. Kata punya kenang bak dengan Datuk orang yang air bayunya lah ya. Kakak taruh berkata kan.
0: Nah, dah tenderung kan. Kaki,
2: kan kira-kira lah punya tamat yang jelur-jelurnya lah ya. Dia mak dia rukai mangat piat. Nah, memangnya mesti lagi jelur-jelur, lagi arisan-arisan tu nak tidur drama kan. Bulinnya bak rupinya tarik di, tarik lot di. Bulinnya bak rumah siji. Ukur rumah siji. Mak awak teh bulu ke kenapa ya? Sampai yang tak pinjam mata agak ya, nak gali lubang tutup lubang.
0: Betul.
2: Nah, jadi ini kan meresahkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri sebenarnya ya. Memang anak tetap apa gah ya? Tapi lu sih yang galak mak bagiannya ya.
0: Ya, nah plus minus ya.
2: Menyalah sendiri ya, ya. Lebih galak lu kubah seru.
0: Okey.
2: Karena punya julu-julunya, banta kata tuk-tuk, kata tuk. Lalu galak julu-julu buat terakhir, ya.
0: Ya.
2: Menyebab terakhir, lo ibarat tunggu bahpeng, ya, Hinan.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Karena kan banta tarik, tanya mana payah tak bayi lagi kau, kan?
0: Betul-betul.
2: Di atas lo, kata kubah. Tapi punya dari sehari-hari tak kejadian yang karu, gara-gara duk telat itu, duk kata telat tarik, kak. Mahabah-habah lah ya. Lekah nak galak leh lemain lagi-lagi kan ya.
0: Ya, padahal kan tujuan good. Kayaknya tapi akhir-akhir ini.
2: Tujuan good sebenarnya lagi. Mesti pernah pernah terjadi. Wate yuk tarik lotnya nah ya. Kebetulan lot memang nak peleteng. Ngondoi lah ke Nabi. Kedua si Ajit. Dua tarik lot peleteng. Oh je. Karena memang kata turi ureng tu ayah. Sebabnya memang kan ureng yang payah bayu utang. Eh. Jadi kan kita tolong ayahnya.
0: Ya.
2: Hak-hak lun tarik lunjuk kotnya ini. Itu awak teh hak kotnya tarik lunjuk ke lun ya. Nah, jadi kan bisa menolong ciknya kan.
0: Ya.
2: Tapi kadang-kadang ya dulu-dulu lewetnya, arisan lewetnya. Lo yang kamu dawa-dawi ya ya.
0: Ya anak. Ujung-ujung anak gali. Ujung-ujung ke anak pahli.
2: Betul ya. Ujung-ujung anak pahli. Benar-benar dulu-dulunya kamu sungguh-sungguhan ya.
0: Iya.
2: Kak bawah-bawah muka nah, ya.
0: Ya betul.
2: Nama nggak tahu Angelo dulu lagi yang ni.
0: Berarti tanyakan pada Lili. Kalau
2: juga ya, anak dah leh dia.
0: Okay. Jadi teng ba dropo lun sanggup puhan eh?
2: Iya, tanya pada diri sendiri le, sanggup puhan. Ni padu si bulin. Itu si bulin ni pegas ya, si bulin herto. Ini paling palingan lah ya. Kita ke pam tu euro 10 ribu. Eh, na di euro 10 ribu ke pemate tengan. Betul ada ayatnya ya.
0: Oke.
2: Karena tetap buka, oh kita cok pak pembelanja. Terkadang pembelanjanya malah hampir, Pak ya. Kita cok di Florida ke Kuba malah hampir kita belanja, kan? Jadi tanya pada diri sendiri, sanggup aku bayar sebulan sekian ataupun dua minggu sekian? Ya sanggup, lagi julu-julu untuk banyak, si euro 5 ribu-nya, okey lah ya. Ini nanti lagi lantau tak, Kuba lanceleng, lancem-temnya kan 5 ribu, kan? Semuanya euro 10 ribu ataupun euro 20 ribu si bulun na yang si juta na yang mertu oke okay, ya
0: oke okay, Kayana jadi, ya. Good. Terima kasih Kayana.
2: Lagu apa ya sapo dicoba sih ya nonton dulu nanti ya
0: Good, salam.
2: Salam kontak saya. Semoga sehat saja. Berkah umur, berkah rezeki keluarga.
0: Amin.
2: Dengan ke Kak Eli Bunosit. Semoga sehat Kak Eli. Laris manis UMKM-nya.
0: Semoga ya.
2: Ayah tetap berasa UMKM Kak Eli?
0: Belum.
2: Sama berarti ya. Ya,
0: Pak ya. Promosi. Saya
2: lagi ya Kak Eli. Perasa ya. Belinya ke Dek Ju di Sabang. Dek Ju kepo. Gak usah kepo Dek Ju. Gak dapat jawaban. Belinya ke Solo ya. Solo ya. Ke Oman. Ke Fitri Sid. Ke Kak Nur pula. Ke Umi. Kak Inong. Bang Basri. Bang Tar. Ke
0: Allah ya. Bagaimana bantu-bantu
2: ya, Pak? Terima kasih, Kayana. Oh, ke Setri ya, yang Setri. Makna. Semoga makna saya berbagai pilih.
0: Amin.
2: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Benona, Kaili, dan Kayana. Ya, rekan nanti ikutan arisan ken cuma bayi peng setoran mandang ya. Terkadang kaimna biaya tambahan ya. Nya membuat pengeluaran ya lebih le lagi apa misalnya ya. Lagi untuk makan ya, peng makan. Nah ya. Atau ongkos jalan-jalan atau menyita total kan. Biaya sampingannya lebih le ya lebih mahal dari peng arisannya kedro. Ya. Jadi biaya tambahannya yang membuat dompetnya menjerit ya.
3: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
4: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-ngolok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
4: 103,6 Jati FM.

0: peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana soto pe sampo pajan ta teme rasa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Iya, sertu 5,6 Jati FM Radio Banda Aceh. 50 menit lewat dari Pohpet dari Mang penelpon keneleuh. Nacut kari di lampu nerut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waktu dan tempat cut kari, silakan.
1: Dan tempat disediakan di Bandung.
0: Uronyo tentang arisan yo cut kari.
1: Arisan.
0: Terkadang kan orang gimana? Nanya mutang untuk arisan ya.
1: Sebenarnya
0: nah yang ya bukan
1: gimana arisannya sebenarnya god tetapi
0: jadi gimana
1: setiap ini pasti pasangan ada baiknya dan ada kurangnya kan pasti
0: plus minus berarti ya
1: jadi pasti risikonya pasti ada. Jadi kayaknya memang setiap yang dilakukan setiapnya harus bercermin diri deh. Karena ji menomnya kira-kira harus menembang hutang sebaiknya baik berarisan karena arisannya kadang-kadang ada baiknya tapi kadang-kadang ada ruginya ada tidak baik ji. Umpamaji arisan makan-makan. Ada arisan macam-macam. Karena nak arisan makan-makan, nak menyajulu-julu memang hana makan-makan ni. Emang habis satu orpeng boleh ya.
0: Hai, kadang nasi dia juga ri. Makan-makan nasi kadang.
1: Hanya ada pilih antara tumai. Tapi menyajulu tumai yang julu-julu memang lebih jauh peng ya.
0: Ya, oh, okey.
1: Hanya antara tumai ke yang pilih arisan lu antara mana lu ikut. Tapi memang pemagi. Dulu memang kadang-kadang positifnya waktu temu cok peng apa cok nak kan memang penelitian tapi dulu kadang-kadang nak positif ni banyak dah berkarat peng jadi cok peng kang bagus kan untuk dulu tapi untuk perlu yang lain
0: okey
1: perlu yang lain ni dah nak perlu peng nak perlu mendesak tapi dulunya untuk tak pakai tak bagi hutang tu. Nah, tuan dia mutang tu dulu sebenarnya. Ini kan terbalik. Tak cok pengen, tak gop siat. Tak buk jaminan, bahawa nanti buat saya kenang je. Memang kapal saya kenang tapi ni. Tapi sistem bernomor. Kan sistem lotre. Sistem lotre ada yang mutang ya. Jatuh tempoh yang semua. Tapi yang model tarik nomor. Tapi jatuh tempoh. Kaji nak pacok je. Kerana je tempoh je. Yang menurut lu naya tapi punya kebahagiaan memang betul. Jadi lagi urung-urung kawai pegah tergantung bak kesepakatan dia ya. Jadi kesepakatan dia menolnya memang sanggup ya ikut. Ya, kan sanggup ya. Jangan diikutkan.
0: Iya.
1: Jadi dia menol tapi ini menol. Menyeradanya yang sanggup, pandu sanggup. Tapi kan relay. Cuba ada orangnya tabuh perkara ni memang tunuku untuk takkan dan gonya beta ikan gonya memang han mampu ya tak tinggalkan nyata kan perlu beda kohli ya puja jile supaya han gara-gara pemaji main jilur yang putus bersatanya anak gaji
0: iya
1: tapi kibanti memang kada pakak getih manungnya bapa mendung sanggup ya. Pak ceru dah mandu sanggup. Tekam ceru baru kah sanggup. Yang menang dia tadi.
0: Ya.
1: Ada sebahagian memang menang. Jadi menurut pendapat Lun. Penaikin. Menyekah ada pakar. Kaku getih milih. Itu tuan aku ni. Memang agak tersendal-sendal. Sebab pembayar pendapat tu. Aku ditinggalkan. Cara aja terserah masing-masing. Ada orang pegahan. Tergantung pendapat orang itu. Cara tidak mengikutkan lagi. Pegah nama Enle, pegah kasih urung, pegah emang tunyo hana dan hana tu pada mengle. Terserah cara-cara aja lah. Yang penting baik dikepaki. Kepaki hana pegah hana go, ni pegi hana go. Tapi pegi berapa kadri ya bubu. Tapi ni pagi kepaki ni baik main mentok, merusak.
0: Yeah.
1: tergantung kepada kesepakatan awal. Memang arisan ataupun julu-julu ataupun yang sebangsa lain di yang adakan punya daerah-daerah sebahagian daerah tak julu-julu untuk persiapan bulan puasa, beli sembako di bulan puasa. Nya julu-julu sih nanti buat mereka berkumpul peng, buat mereka menjelang puncak hari nak tarik belanja, puo masing-masing. Nakit. Tapi jujur macam-macam cara. Macam-macam cara yang dilakukan. Cuma sampai yang punya utang atau punya punya utunya be. Hai kau tuh lebar-lebar utang lebar-lebar memang tak kon sih kan. Ni utang napa bayi boleh lah. Nyanlah ni dulu nak kena buat teh.
0: Get cikari.
1: Lagu hanapu ayah pilih itu boh.
0: Okey.
1: Karena buat teh. Saya pilih juga bawah lagu Wattai Hai cuma 5 minit tu. Kenapa jangan nak terus boleh?
0: 5 minit tu. Ya. Dua lah betul 5 minit tu. Ya.
1: 5 minit tu. Berarti 6 minit ke luar mana?
0: Okey, jadi kari.
1: Kenapa 5 minit? Ya. Jadi salim-salim selalu ke ayah, ke penekan Jamalia, kemudian ke Pak Amri yang bantu puas belanja puno. Sangat puas oleh-oleh. Sang. Sangat oleh-oleh. Oleh-oleh nak dupu orang yang?
0: Boleh.
1: Sama baku ibu no ikut berhenti sama Hani boleh ibu.
0: Kan martabak.
1: Ke berhenti sama Hani boleh ibu no. Makasih Pak Amri pakai kas itu telefon. Kayaknya menan Pak Amri.
0: Tak betul.
1: Alasan ke bangsaan bapak nubung kerja TFM.
0: Good.
1: Ada yang ke Kak Nur di pagar air. Oh, ke Kak Nur pagar. Apa Kak Nur pagar air? Banyak dulu kena. Kak Nur lepas Aceh. Oh, yang ke Kak Cik Janto. Ke Kak Eli di pagar airnya ke betul? Ada yang lom ke. Ke Nek Din. Di mana ya? Nak merumpuk Nek Din berapa?
0: Anak merumpuk.
1: Anak merumpuk? Alamak dulu.
0: Anak Cik.
1: Kaku lah yang lompok lain kali ni mara minta alamat dan luar tu. Ni kan luar minta sah lompok. Oleh yang lompok tu mandu-mandu rekan-rekan jati kan dapat teh ya.
0: Gian Jukari.
1: Gianya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jukari dan penerut. Nah rekan jati dari pupu yang dah begah puno. Tanyo. Nyo kan harus sadar. Arisannya lagi sikin bermata dua ya. Menyertanya bijak arisannya lanjut ke ladang manfaat ya, ladang pahala nasyaturahmi ditinan ya, saling membantu sangat susah ya, tapi menyalah jalan arisannya justru berubah jet ke bumerang ya, menyerang diri kita ya. Jadi baik sampai tanya rela gali lubang tutup lubang, jadi mulai ronyo tamruno jujur kudro yang memang kau belum mampu ya, tapi dah pegah ya, lun kau mampu ya. Okay, terima kasih yang kak gabung puno, na Muksal, na Oma, na Kak Ina, Kak Inong, na Bang Sabtarius, Perifel, Pak Amri, na Kak Eli, na Kak Yana, na Cutkari dan Bang Tar di Woyla ya. Nyo kapolimang nyo. Oke, langsungnya dari Jalan Wedanan, W57, Mibo Banda Aceh, Luntuan F. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutunte, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di Sertoh Lai Koma 6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Beiri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding, tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 0.6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Apa kabar Anda rekan Jati di kesempatan sore hari ini? Ada saya Rivial menyapa Anda dalam program Cafe Jati edisi hari ini. Rekan Jati, Senin 7 September 2026. Tuntas hingga pukul 8 malam nanti informasi penting deretan nomor bagus dan informasi-informasi terupdate akan saya hadirkan untuk Anda. Selamat sore bagi semua rekan Jati yang sudah usai melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitasnya, dan tentu masih banyak yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati, mudah-mudahan bisa sampai di rumah dengan selamat. Pastikan terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik untuk semua rekan Jati di kesempatan sore hari ini, dimanapun Anda berada. Suasana akhir di awal pekan tentunya semangatnya juga luar biasa untuk kembali beraktivitas setelah akhir pekan kemarin dihabiskan kebersamaan bersama anggota keluarga. Ya mungkin di hari Senin hari ini mungkin banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan, bahkan dari sore hari ini hingga malam hari nanti. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa cepat selesai.

Ya, kita awali beberapa informasi sore hari ini, Rekan Jati. Di antaranya, Maskapai Garuda Indonesia membawa rombongan jemaah umrah dari Jeddah, Arab Saudi menuju Jakarta, Indonesia, terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blangbintang Aceh Besar pada 6 September kemarin. Pengalihan tersebut karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tutup akibat dampak erupsi Anak Gunung Krakatau. Hal ini dibenarkan oleh General Manager Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda PT Angkasa Pura Indonesia, Rahmat Adil Idrawan. Dirinya menyampaikan bahwasanya pesawat yang membawa 391 penumpang tersebut sebelumnya berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akibat dampak erupsi Anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan, kedatangan maupun keberangkatan di bandara tersebut dibatalkan untuk keselamatan. Meski sempat mengalami pengalihan pendaratan, pesawat yang membawa rombongan jemaah umroh tersebut telah kembali diberangkatkan untuk menuju perjalanan ke Bandara Internasional Kertajati, Majalengka di Jawa Barat. Sementara itu, Rekan Jati, manajemen Bandara Internasional SIM terus berkoordinasi dengan maskapai dan seluruh stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi ruang udara serta memastikan penanganan terhadap penumpang terdampak berjalan sesuai dengan prosedur. Bagi calon penumpang yang memiliki penerbangan dari dan menuju Jakarta, dihimbau untuk tidak datang ke bandara terlebih dahulu sebelum memperoleh kepastian status penerbangan dari maskapai serta terus memantau informasi terbaru terkait dengan jadwal penerbangan.

Kita ke informasi lain, rekan jati. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik yang ramah dan proaktif melalui kegiatan pelayanan pasporia ataupun paspor ceria. Layanan khusus akhir pekan ini digelar di area Car Free Day di Kota Banda Aceh. Inisiatif ini dirancang untuk memudahkan warga Banda Aceh dan sekitarnya dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus mengganggu jam kerja ataupun aktivitas di hari kerja. Dalam kegiatan ini, petugas melayani total 12 pemohon paspor yang terdiri dari 4 paspor pemohon baru dan 8 diantaranya penggantian paspor. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Bambang Tri Cahyono menyampaikan, program Pasporia merupakan wujud nyata komitmen imigrasi untuk memberikan pelayanan yang makin dekat, cepat, dan menyenangkan bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat yang sedang dan akan mengikuti kegiatan olahraga, menikmati waktu di akhir pekan nanti, bersama keluarga di area Car Free Day Banda Aceh, ini juga bisa sekaligus mengurus paspor mereka. Sementara itu, dukungan penuh ini juga datang dari jajaran pimpinan wilayah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandin Hidayawan, mengapresiasi langkah responsif Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh dalam menghadirkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Ya, dari informasi transportasi udara kita beralih dengan transportasi laut rekan jati. Lintasan penyeberangan Ulele Balohan yang menghubungkan Banda Aceh dengan Kota Sabang terus menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menuju Pulau Sabang. Baru-baru ini rekan jati PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh mencatat 200.263 penumpang dan juga 95.441 kendaraan telah menggunakan jasa penyeberangan tersebut sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Dalam periode yang sama, ASDP mencatat 1.061 trip pelayaran. Artinya, rata-rata setiap hari lintasan ini melayani 100 hingga 106 penumpang dan juga 507 kendaraan dan 7 hingga 8 trip. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Muhammad Haryanto mengatakan jika dihitung berdasarkan rata-rata per bulan, jumlah pengguna jasa mencapai 28.063 penumpang dan juga 13.648 kendaraan dengan 151 trip setiap bulannya. Ku tahu takkan lama kita akan bersama. Ya, menurut Haryanto, keberadaan lintasan Ulele Balohan tidak sekedar menjadi sarana transportasi laut. Jalur ini menjadi penghubung utama antara Banda Aceh dan Pulau Weh yang menopang berbagai aktivitas ekonomi kedua wilayah tersebut. Distribusi kebutuhan pokok dan barang melalui kapal membuat kesediaan logistik di Pulau Weh Sabang tetap terjaga dengan baik. Pada saat yang sama, layanan kapal Roro memungkinkan wisatawan membawa kendaraan langsung menuju Pulau Weh Sabang. Selamat sore yang paling baik untuk semua rekan jati di sore hari ini. Sudah pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Di mana posisinya? Ada yang masih di tempat kerja, yang masih di kantor. Waduh, sepertinya harus siap-siap juga nih untuk bisa segera pulang. Karena mungkin udah ditunggu sama keluarga ya. Dan yang paling penting juga hati-hati, karena jam segini trafiknya luar biasa. Semuanya pada nggak sabar, pengen duluan sampai ya. Tapi yang paling penting tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas hingga perjalanan Anda selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga nantinya. Nomor-nomor bagus akan terus hadir menemani sore hingga malam hari nanti. Jadi konsen di sini di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13,

0: Dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hamba-Nya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat, dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam, yang paling baik untuk Anda semua. Sudah pukul 19:49 waktu Indonesia bagian barat. Ada yang masih di tempat kerja? Sepertinya masih ya, karena ini masih pekan memasuki pekan kedua di bulan September. Setelah kemarin bulan Agustus dilewati dengan berbagai perjuangan. Perjuangan tapi juga plusnya banyak kegiatan di bulan Agustus kemarin. Mudah-mudahan di September ini jauh lebih bisa dilewati berbagai situasi dan keadaan. Apalagi kondisi sekarang yang sedang tidak baik-baik saja. Kemarin bulan lalu kita sempat kondisi bencana gempa. Kemudian dilanjutkan di Pulau Kalimantan, ada kebakaran hutan, dan dilanjutkan lagi di awal September ini dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang sampai hari ini membuat dampak yang sangat luar biasa di beberapa wilayah di Indonesia, terutama dalam hal dunia penerbangan yang sampai saat ini bahkan salah satu bandara terbesar atau yang tersibuk juga, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, ini masih ditutup sampai dengan sore hari tadi. Di Senin hari ini 7 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang bisa dibilang masih terjadi. Dan penutupan sementara ini memang seperti beberapa berita ya, dilansir di beberapa berita yang kita coba rangkum ya, penghentian operasional penerbangan diperpanjang memang karena menyusul dampak erupsi ini masih terjadi. Dan bahkan pihak bandara, otoritas bandara dan maskapai sendiri menghimbau kepada penumpang dimanapun ya, bandara manapun yang bisa punya potensi untuk terjadinya pembatalan penerbangan, penggunaan jasa dihimbau untuk memantau status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapainya masing-masing. Bisa saja nanti dengan beriringnya waktu akan berubah, ada informasi update. Jadi dengan situasi kondisi sekarang memang harus standby di smartphone-nya, email harus diupdate juga bagi rekan Jati yang tentunya akan melakukan perjalanan. Tapi kalau kita di Banda Aceh sendiri, sepertinya untuk penerbangan ke Jakarta masih tidak terjadi sampai hari ini, kecuali beberapa penerbangan ke Kuala Lumpur, ke Kuala Namu, Medan, sepertinya masih berlanjut, ke Penang masih, tapi memang ke Jakarta terhenti sementara. Menyusul nanti perkembangan situasi kondisi di Jakarta ya. Ya, apalagi mungkin Anda juga membaca dan melihat di sosial media, ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali. Bukan hanya bagi kita untuk beraktivitas di luar dengan debu yang sangat debu vulkanik ini ya, sangat berbahaya bagi kondisi tubuh ketika kita menghirup. Tapi juga dalam dunia penerbangan juga akan mengganggu sistem penerbangan, dan itu juga sangat berbahaya ketika dipaksa ataupun tetap dilakukan perjalanan ya. Terima kasih rekan Jati, sampai jumpa nanti di pekan depan. Kita bakal ketemu lagi di zona Cafe Jati, tentunya bersama saya Rivial di 103,6 Jati FM. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda, dan tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting juga adalah istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap makan makanan yang sehat ya. Terima kasih dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Wibu Banda Aceh. Saya Rivial bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga DIK tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: 103,6 Jati FM.
6: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFA menemani Anda di malam hari ini. Ada saya Casey Rekan Jati di zona double hits ya, sampai dengan di jam 10 malam. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hamba-Nya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.
4: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Inilah 103,6 Jati FM.
6: Sketsa Keluarga.
7: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, "Oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus?" Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
8: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini kembali konsen di 103,6 JT FM. Ada saya Kesi, rekan Jati yang menemani Anda di zona double hits ya. Seperti biasa, di zona yang satu ini saya punya nomor pilihan ya dari negeri kita sendiri. Dua nomor dari satu penyanyi yang saya hadirkan. Silakan yang mau bergabung rekan Jati bisa chat saya via WhatsApp ya di 0811 682 1036. Sebelum saya putarkan nomor yang Anda minta rekan Jati ya, tentunya saya sudah persiapkan juga untuk Anda siapa-siapa saja penyanyi malam hari ini yang saya hadirkan. Saya punya pilihan nomor satu rekan Jati ya. Ini sudah saya posting di status WhatsApp Jati FM dan juga stories IG Jati FM ya. Yang ini dia, ada Andra and the Backbone dengan Sempurna. Dan Andra and the Backbone ini adalah pilihan nomor satu.
1: Akan selalu memujamu,
0: nah, selain Sempurna dari Andra and the Backbone, saya juga punya Jalanmu Bukan Jalanku, masih dari Andra and the Backbone. Yang suka rekan Jati, langsung saja pilihannya nomor satu ya. Malam hari ini saya juga live di TikTok rekan Jati ya. Jadi yang di TikTok juga kalau mau request nomor yang saya pilihkan, boleh ya, boleh bergabung di kesempatan malam hari ini. Oke, okay. Nah setelah Andra and the Backbone, saya punya Dewi-Dewi ya. Dewi-Dewi rekan Jati yang berubah nama juga menjadi Mahadewi ya. Yang ini adalah Roman Picisan, nomor lama dari Dewa 19. Okay, yang sudah gabung di TikTok, selamat malam ya. Gimana suasana malam hari ini bertepatan dengan hari Senin ya, hari ke-7 di bulan September. Itu dia Roman Picisan dan satu lagi masih dari Dewi-Dewi yang saya pilihkan. Yang ini adalah Satu Hati, masih nomor lama dari Dewa 19 ya. Dan Anda mungkin sudah tahu rekan Jati ya bahwa grup penyanyi yang satu ini berada di bawah naungan Republik Cinta yang memang diinisiasi oleh Ahmad Dhani rekan Jati ya. Sehingga mereka juga membawakan nomor-nomor yang memang dipopulerkan oleh Dewa 19. Lanjut dengan pilihan ketiga rekan Jati, siapakah yang saya pilihkan di kesempatan malam hari ini? Saya punya Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban. Dan Padi juga saya hadirkan dengan Siapa Gerangan Dirinya. Itu dia dua nomor dari Padi rekan Jati. Padi ini sebagai pilihan ketiga ya. Oke, ada Epi juga yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Pilihannya adalah nomor 2. Lanjut rekan Jati dengan pilihan penyanyi keempat ya. Penyanyi keempat adalah grup rekan Jati. Ada Project Pop ya. Saya pilihkan Ingatlah Hari Ini.
2: Yang akan aku katakan.
3: Apa tuh?
2: Tentang dirimu.
0: Dan juga Project Pop dengan Tahun 70-an ya. Tahun 70-an tentu berbeda dengan sekarang rekan Jati ya. 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an bahkan. Kita ada di tahun 2026. Oke, yang suka dengan Project Pop rekan Jati, Project Pop sebagai pilihan keberapa nih ya? Andra and the Backbone 1, 2, 3, 4. Nah, kita yang kelima rekan Jati ya. Pilihannya adalah Noah ya. Noah yang saya pilihkan untuk Anda, ini dia. Yang Terdalam. Dari lubuk hati yang terdalam rekan Jati, ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Oke, kalau Anda suka, jangan lupa ya, pilihannya adalah yang kelima. Malam nih yang sudah bergabung via live TikTok ya, kalau mau request mau gabung silakan. Ada Dunia Lebah, ada siapa lagi ini, ada Sida, ada Farizal ya, ada Indra ya. Banyak nih rekan Jati yang sudah mampir lihat-lihat di TikTok rekan Jati ya. Dan juga yang sudah bergabung via WhatsApp, nanti saya bacakan lagi ya. Setelah yang terdalam, saya punya juga yang satu ini, Menunggumu, masih dari Noah ya. Oke, lanjut pilihan terakhir rekan Jati yang keenam. Yang keenam saya punya Bondan Prakoso featuring Fade to Black ya, dengan yang satu ini, Ya Sudahlah. Kadang-kadang untuk segala sesuatunya kadang kita mengatakan ya sudahlah, cukup dan tidak perlu dilanjutkan gitu ya rekan Jati. Itu artinya kita legowo menerima situasi yang ada.
3: Ya sudahlah.
0: Oke, lanjut yang berikutnya, Hidup Berawal Dari Mimpi, masih dari Bondan Prakoso dan Fade to Black ya. Ya, selamat malam untuk Ami Himida juga yang sudah bergabung via WhatsApp. Pilihannya adalah nomor 5, Noah ya. Yo, ku jelang matahari dengan sekolah. Kemudian ada juga Bu Dewi, selamat malam Bu Dewi yang sudah bergabung juga malam hari ini. Yang dipilih adalah nomor berapa nih Bu Dewi? Nomor 1 ya. Oke. Okay. Ditunggu rekan Jati pilihannya ya. Sebelum saya putarkan yang mana terlebih dahulu ya, pilihan Epi ya, nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah Dewi Dewi. Yang satu ini terlebih dahulu saya hadirkan untuk Anda, dua nomor dari Ungu ya. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Okay. Selamat malam juga untuk Anda yang sudah bergabung via live TikTok ya. Tadi ada Daf di Lingke. Kemudian ada juga Sapana ya. Malam hari ini juga bergabung di live TikTok kita ya. Tadi yang di request oleh Daf itu adalah Project Pop. Nanti akan saya hadirkan ya. Sembari memang ada juga request dari Ami Mida ya, yang diminta adalah Noah. Setelah itu nanti ada Bu Dewi ya. Bu Dewi selamat malam. Bu Dewi malam hari ini yang di request adalah nomor berapa nih Bu Dewi? Nomor 1 ya. Request dari Bu Dewi itu adalah nomor 1. Itu adalah Andra and the Backbone. Andra and the Backbone. Hampir salah ngomong saya rekan jati ya. Dap, terima kasih ya. Terima kasih untuk tap-tap like-nya ya. 3,3. Wah, luar biasa nih, sesuai dengan tanggal lahirnya. Berarti tanggal lahir tanggal 3 Maret ya, 3 bulan 3 ya. Oke. Langsung saja rekan jati, sembari malam hari ini mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 Jati FM yang gabung juga di live TikTok, silakan ya. Yang mau bergabung via WhatsApp rekan jati, saya buka hanya untuk chat saja ya. Anda boleh pilih siapa yang mau Anda dengarkan malam hari ini di 0811-682-1036 ya. Ada Andra and the Backbone nomor 1, kemudian Dewi Dewi nomor 2, nomor 3 ada Padi, nomor 4 Project Pop, nomor 5 Noah, dan nomor 6 adalah Bondan Prakoso. Yang saya mau hadirkan berikut ini adalah pilihan dari Epi. Ini adalah nomor dari Dewi Dewi ya. Yang ini adalah Roman Picisan. Setelah itu nanti ada Satu Hati. Pastikan jangan kemana-mana rekan jati, tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Inilah 103,6

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
4: ya,
3: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM Dahatau Banda Aceh. Yang ini adalah nomor dari Noah dengan Menunggumu. Adakah seseorang yang masih Anda tunggu sampai sekarang, rekan Jati ya? Atau Anda merasa menunggunya sudah terlalu lama gitu ya? Dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya, rekan Jati ya? Karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang butuh kesabaran ekstra ya. Yang ditunggu sih gak merasa, tapi yang menunggu itu sangat terasa sekali, rekan Jati. Tentunya nomor yang satu ini masih terus menemani kebersamaan kita. Sudah 5 menit lepas dari pukul 21 ya. Ada Ami Himida yang request Noah di kesempatan malam hari ini. Sudah saya hadirkan ya. Yang gabung di TikTok tadi ada Ups ya. Ini adalah orang Aceh, rekan Jati, yang memang tinggal di Kinabalu ya, di Malaysia. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini via TikTok, live TikTok Jati FM ya. Oke, satu lagi nomor dari Noah saya hadirkan yang terdalam, rekan Jati. Saya mau sapa juga untuk Bu Dewi yang request nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah Andra and the Backbone. Setelah satu lagi nomor dari Noah, Andra and the Backbone akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, rekan Jati, sembari mendengarkan Jati FM. Kalau ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi suaranya, Anda tentunya dimanapun berada bisa mendengarkan Jati FM via streaming, rekan Jati ya, di www.radiojatifm.com. Selain memang untuk TikTok malam hari ini adalah untuk kita boleh saling ngobrol gitu ya. Di mana Anda berada malam hari ini bergabung via TikTok, boleh kasih tahu saya juga, rekan Jati ya. Sekaligus juga saya hadirkan nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM. Sebelum dua nomor dari Andra and the Backbone, ini dia yang terdalam dari Noah tentunya. Masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 Jati FM.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: 103,6 Chati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

masih terus dari 103,6 JT FM Dahatap Banda Aceh. Yang ini adalah Andra and the Backbone dengan Sempurna ya. Malam hari ini dua nomor dari Andra and the Backbone Rekan Jati di request oleh Bu Dewi ya, yang sudah bergabung di WhatsApp JT FM ya, di 0811 682 1036. Oh iya, tadi ada juga yang masuk Bung R ya, yang request nomor dari Noah. Sudah saya hadirkan tadi dua nomor dari Noah ya. Yang bergabung via TikTok juga, selamat malam. Masih tentunya masih terus ditemani tentunya dari 103,6 JT FM ya. Boleh kasih tahu ada di mana malam hari ini? Di TikTok JT FM menemani dengan nomor-nomor yang sudah disiapkan ya. Dua nomor dari satu penyanyi ya. Ada dua nomor nih. Yang tersisa adalah Padi, Project Pop, dan Bondan Prakoso, Rekan Jati ya. Satu lagi nomor dari Andra in the Backbone yang saya mau hadirkan, Jalanmu Bukan Jalanku. Sebelum nanti ada nomor dari Project Pop ya, yang direquest oleh Dav ya. Tadi sudah bergabung via TikTok, tapi karena ngantri nih ya, belum saya putarkan. Tapi akan saya putarkan setelah nomor dari Andra and the Backbone yang satu ini. Jalanmu bukan jalanku. Pastikan jangan kemana-mana Rekan Jati ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih Bu Dewi, selamat bertugas. Dan nomor yang di request sudah saya hadirkan ya. Termasuk tadi Dav yang minta Project Pop, saya sudah hadirkan. Ingatlah hari ini sebelum nanti tahun 70-an akan saya hadirkan juga. Ada masa-masa di dalam hidup kita rekan jati ya, momen-momen yang tentunya kita masih ingat ketika kita menjalaninya, melaluinya bersama dengan teman-teman kita ya. Termasuk malam hari ini rekan jati di live TikTok, saya ketemu lagi nih dengan teman satu kos saya. Itu 10 tahunan yang lalu lewat rekan jati. Dan tentunya gak nyangka ya bisa ketemu di live TikTok malam hari ini. Terima kasih untuk Yusi yang sudah bergabung di live TikTok ya. Ada juga Ciku. Siapa panggilnya siapa nih ya? Ciko ya. Ciku ya. Udah lama banget katanya gak denger radio. Masih ada radio di Banda Aceh ya? Masih ya. Masih banyak nih. Termasuk radio JT FM ya. Ditanya radio yang lain, masih ada juga beberapa, walaupun memang beberapa sudah tutup ya, seperti yang ditanyakan di malam hari ini ya. Oke, Tengku ya, terima kasih Tengku udah bergabung. Radio di Banda Aceh masih banyak gitu ya, masih ada beberapa, walaupun ada beberapa yang memang sudah tutup ya. Tapi memang perkembangan radio rekan jati tidak harus melalui frekuensi ya, tapi lewat online streaming ya, itu masih terus berkembang. Termasuk malam hari ini Anda bisa melihat langsung penyiar-penyiar radio JT FM, dan tentunya Anda bisa tahu bagaimana situasi di studio JT FM ya. Selain kalau Anda mau dengerin langsung via streaming dimanapun Anda berada rekan jati, boleh ya ke website kita rekan jati, ke www.radiojtfm.com. Jadi Tengku ini terakhir di Banda Aceh tahun 2010 ya. 2010 itu berapa tahun yang lalu tuh? 16 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang ada di mana Tengku? Kapan main-main lagi ke Banda Aceh? Boleh main ke Radio JT FM ya, di Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Oke, waktu berjalan terus rekan jati. Dan nomor-nomor pilihan yang tersisa adalah Padi dan Bondan Prakoso. Nanti saya tambahi dengan Chris Patih ya. Oh, Tengku terima kasih. Sekarang katanya ada di Jambi ya. Masih di Pulau Sumatera nih ya. Ntar lebaran katanya baru pulang ke Aceh ya. Berarti keluarga masih di Banda Aceh ya. Ini di kota Banda Aceh atau di kota lain ya keluarganya. Oke, terima kasih untuk MS3 yang sudah bergabung via streaming ya. Oke, langsung saja rekan jati, satu lagi nomor dari Project Pop yang tadi memang di request oleh Dav ya. Ini dia, tahun 70-an. Wah, ini udah lebih lama lagi rekan jati ya. Tahun 70-an tapi memang nuansanya, kesannya gitu. Itu untuk yang di atas usia 40 tahunan pasti masih tahu ya. Ini dia.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bantu berjalan terus Rekan Jati, dan dari 103,6 Jati FM masih terus menemani Anda ya. Terima kasih untuk Yusi Irnanda yang sudah bergabung, ada Tengku juga, ada MS juga ya. Tadi ada yang tanya tentang program berbahasa Aceh ya. Sayang sekali malam hari ini bukan sesinya request lagu Aceh, gak apa-apa ya. Tapi bisa request di siang ke sore hari ya, jam 2 sampai jam 5 sore ada program Po Cakra ya. Program yang tentunya Anda bisa berbincang-bincang dalam bahasa Aceh gitu ya. Boleh telepon, boleh interaksi gitu ya. Ada siapa nih? Ada Lan ya, ada Lan yang sudah masuk juga. Assalamualaikum DJ dan semua orang Aceh gitu ya. Boleh kasih tahu ada di mana malam hari ini? Tentunya senang sekali bisa bergabung juga di TikTok Jati FM. Yang ini adalah siapa gerangan dirinya. Jangan kemana-mana, Rekan Jati.

Terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Ya Sudahlah. Kadang-kadang Rekan Jati ada situasi tertentu yang membuat kita harus legowo gitu ya. Istilahnya kita harus terima dan akhirnya kita mengatakan bahwa ya sudahlah. Apapun yang terjadi ya, kita berharap semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada yang pamit nih dari TikTok, ada DJ Lan Pet-Pet ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya. Oke. Dia punya album Rekan Jati. Albumnya itu adalah Senario. Nanti coba boleh dicari ya. Dan masih lanjut ternyata ya. Masih ada satu nomor lagi dari Bondan Prakoso dan Fade to Black yang sudah langsung nih siap-siap menyapa Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM. Ini dia, hidup berawal dari mimpi. Yo.

Iya, rekan. Jadi yang ini adalah hidup berawal dari mimpi gitu ya. Kalau namanya mimpi, seolah-olah memang belum nyata, rekan Jati ya. Tapi ketika dimulai dari mimpi, apalagi kalau mimpi itu menjadi kenyataan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih pastinya untuk Anda yang sudah konsen dari tadi di 103,6 JT FM, yang sudah bergabung juga via live TikTok ya. Kita bertemu kembali rekan Jati di kesempatan yang sama setiap hari Senin ya, dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Saya temani Anda di zona double hit tentunya, masih di 103,6 JT FM. Setelah saya, jangan kemana-mana, ada rekan saya nanti yang akan lanjut menemani Anda sampai jam 12 malam ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM Dahar of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya Rekan Jati. Nggak kerasa kita sudah masuk di edisi 7 September 2026 dan tentunya ini dia satu minggu setelah 6 bulan berlalu di tahun 2026. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin. You got

Masih di 103,6 Jati FM, The Hell of the Edge. Tentunya masih di zona apa ceritanya menemani Anda pada malam hari ini. Rekan Jati, buat Anda ramah ingatin ya, remind buat kita semuanya juga yang lagi berkendara pada malam hari ini, mau pulang ke atau mau pergi kemanapun itu, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman dan tentunya jangan lupa menggunakan helm. Jaga kenyamanan diri, jaga keamanan, dan tentunya jaga kesehatan. Rekan Jati, Anda pernah gak sih ngelakuin sesuatu yang biasanya ngelakuinnya karena mood doang gitu ya, padahal itu menjadi kesempatan Anda untuk bisa bangkit, untuk bisa berkembang, untuk bisa maju. Tapi nyatanya Anda bermalas-malasan. Kalau yang ada, siapakah itu? Of you, oh. Nah, oleh karena itu, kayaknya hari ini kita bakal ngobrol yang santai-santai aja gitu ya, terkait permasalahan yang sudah ramah spill seperti tadi gitu ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang penundaan waktu gitu ya. Sering gak sih Rekan Jati ngerasa kalau kita tuh lagi di fase nunda-nunda waktu, atau bahkan tidak menerima waktu gitu? Atau bahkan Rekan Jati, sebenarnya kita bukan bermalas-malasan sih, karena mindset aja yang misalnya nih, Rekan Jati pergi sekolah di jam 8, katanya mau mandi jam 6, tapi ketika lihat jam 6 lewat 25, dalam pikiran ya udah deh nanti di 6.30 aja nih mandinya. Setelah di 6.30, Rekan Jati bilang ya udah deh nanti di 6.35 aja, dan sampai seterusnya, sehingga kita kalap waktu dan akhirnya kita telat untuk pergi sekolah. Itulah yang sering terjadi pada diri kita gitu ya, setiap harinya gitu. Sebenarnya Rekan Jati, if you know, setiap detiknya itu sangat membutuhkan waktu gitu ya. Bukan sangat membutuhkan waktu maksud tersebut gitu ya, tapi sangat banget untuk important gitu dari waktu itu. Jadi setiap detiknya, setiap sekannya yang Anda lalui itu sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Dan kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita mau memilih untuk telat, untuk bermalas-malasan, atau kita pergi dengan tepat waktu. Ya, buat Anda, sebelum kita bercerita pada malam hari ini di zona apa ceritanya, alangkah baiknya kita mendengarkan satu nomor bagus buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandar Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Ini dia Altuel, Taylor Swift menemani Anda.

Masih di 103,6 Shock FM, waiting for you tentunya di jam 22.28. Rekan Jati, yang seperti Rama bilang tadi, pernah gak sih kita bilang, nanti aja deh, masih ada waktu nih. Padahal kalimat sederhana tersebut itu sering jadi awal dari sesuatu akhirnya enggak pernah kita kerjakan gitu. Terima kasih. Mau belajar nanti, mau mulai olahraga nanti, mau menghubungi seseorang nanti, bahkan kadang mau mengejar sesuatu yang kita impikan pun masih bisa nih kita bilang, nanti aja deh kalau saya udah siap. Masalahnya nih rekan Jati, waktu gak pernah menunggu sampai kita benar-benar siap. Hari berganti, minggu berlalu, bulan berubah, dan tanpa sadar sesuatu yang tadinya ingin kita lakukan, ya masih tetap berada di antara rencana kita. Jadi kalau memang ada sesuatu yang bisa kita mulai hari ini, kenapa harus selalu menunggu besok? Gak harus langsung benar deh, mulai sedikit aja. Karena seringkali langkah kecil hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus kita tunda-tunda. Tetap semangat, keep going, dan terusnya tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Dahar Obanda Aceh. Masih menemani Anda di pukul 22 lewat 44. Tentunya masih di WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi kulineran di sekitaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Nirkan Jati, kayaknya udah boleh pulang ya, karena udah malam gitu Rekan Chati. Dan buat Anda yang lagi nongkrong gitu ya di salah satu warkop yang ada di kota Banda Aceh dan Aceh Besar gitu ya, nantinya kalau mau pulang Rekan Chati, seperti yang Rama bilang, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya sabuk pengaman. Buat Anda juga yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, Dahawa Banda Aceh, boleh nih hubungi kita di 0811-682-1036 atau bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, terkadang yang menunda-nunda bukan gak punya waktu sebenarnya ya, tapi karena merasa masih punya terlalu banyak waktu. Deadline masih minggu depan, tugas masih bisa dikerjakan besok, pekerjaan masih bisa diselesaikan nanti malam. Padahal sebenarnya ketika Anda sekarang lagi kosong dan sempat untuk mengerjakan tugas, atau Rekan Jati mau menambah skill, daripada berleha-leha duduk-duduk santai, apa salahnya gitu ya kita belajar, apa salahnya kita mengerjakan tugas, atau apa salahnya kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Padahal nih Rekan Jati, padahal waktunya sebenarnya tetap sama gitu ya, yang berubah adalah cara menggunakannya. Waduh. Nah, Rekan Jati, mungkin malam ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya ya, reminder bagi kita semuanya, karena semua dari kita itu adalah agents of change gitu ya, menjadikan contoh bagi orang lain dan terkhususnya bagi diri kita sendiri gitu. Sebelum kita menjadikan contoh bagi orang lain, alangkah baiknya kita memperbaiki diri gitu ya. Jangan tunggu waktu hampir habis untuk mulai menghargai waktu gitu ya. Waktu yang sudah lewat gak bisa diminta kembali pasti Rekan Jati. Kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikanlah. Kalau ada yang bisa dimulai hari ini, maka mulailah. Jangan sampai masih ada waktu berubah menjadi seandainya waktu itu aku mulai. Gitu ya Rekan Jati, buat Anda jangan berleha-leha dan menunda-nunda waktu gitu ya. By the way, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Thank you for loving me. Never give up on your dream. Selamat malam dan selamat menikmati Paul Partham.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi lagu dari Natalie Taylor, Surrender. Waduh, dengar judulnya ini kayaknya kita pengen menyerah pada malam hari ini. Jangan dong rekan jati, gak boleh. Kalau kita menyerah di awal, ya kita gak bakal dapetin apa-apanya gitu. Sama seperti kita menunda waktu, kita gak bakal dapat apa yang kita inginkan. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jatuh FM, tapi via TikTok nih. Kita lagi streaming via TikTok gitu ya. Ada dari Jambi tadi gitu. Waduh, katanya kalau dengar lagu ini tuh nostalgia ya, keinget gitu, keinget. Katanya juga sempat viral nih lagu. Ngomong-ngomong rekan jati, ternyata gak semua penundaan terjadi karena malas. Loh, kenapa? Jadi karena apa? Ya, kadang kita kadang kita karena menunda gara-gara takut nih rekan jati. Gak semuanya kita malas gitu ya. Mungkin karena takut gagal, takut salah, takut hasilnya gitu ya, gak sesuai harapan. Bahkan takut kalau orang lain menilai kita salah gitu. Ada yang sudah bergabung, Didik Azahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Didik Zahra? Tapi rekan jati, kalau terus-menerus rasa takut hilang, ya mungkin kita gak pernah mau mulai gitu ya. Kapan kita untuk pertama kali mulai berani, atau kita mengambil zona yang tidak aman gitu ya. Buat Anda yang berani memulai pertama, buat Anda yang mau ngelakuin sesuatu, tentunya mungkin kalau Anda mengambil sesuatu yang besar untuk kedepannya, pasti ada hal-hal yang mungkin tidak aman yang Anda dapatkan gitu ya. Nah, boleh request lagu nih, kata Azahra. Boleh, boleh banget kita request lagu ya di 103,6 Jati FM. Nah, sebenarnya rekan jati, tentunya keberanian bukan berarti gak punya rasa takut ya. Semua orang pasti memiliki rasa takut. Berani itu ketika kita tetap melangkah meskipun masih takut. Jadi kalau malam ini ada sesuatu yang selama ini Anda tunda-tunda karena takut gagal, mungkin sudah waktunya mencoba gitu ya. Try everything, basic gitu ya. Hasilnya belum tentu sempurna, tapi setidaknya Anda sudah memberikan kesempatan kepada diri Anda untuk bisa terus berkembang. Ya, itu dia tadi rekan jati, sedikit motivasi bagi kita semuanya gitu ya. By the way, Azahra katanya mau diputarin lagu dari Indriani. Oke, setelah ini kita bakal dengerin ya, setelah lagu dari Westlife 1 ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan buat Anda. Baby.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Harapan di Aceh. Final Spirit Sweet Night Board Head Waiting for you and friends for you. Rekan Jati, by the way, pada malam hari ini, buat Anda semuanya yang besok mulai bekerja di pagi hari, jangan lupa untuk menyiapkan barang-barang Anda gitu ya. Jangan tunggu dan menunda-nunda waktu. Selagi ada waktu buat Anda sebelum istirahat, cuci muka, berwudu gitu ya, dan evaluasi diri. Sebelum itu, Anda harus menyiapkan barang untuk besok bekerja di pagi hari tentunya. Oh iya, rekan Jati, coba deh bayangin. Anda punya 1 jam kosong ya. Awalnya cuma mau buka media sosial sebentar. Katanya 5 menit, 10 menit, kemudian 1 video, 2 video. Tiba-tiba 1 jam hilang gitu ya. Nah, menariknya lagi nih rekan Jati, kita sering merasa 1 jam itu sebentar. Tapi kalau 1 jam dikumpulkan setiap hari dalam seminggu sudah menjadi 7 jam. Dalam sebulan jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Rekan Jati, bukan berarti kita gak boleh istirahat atau menikmati hiburan. Tentu sebenarnya boleh. Kita semua membutuhkan waktu untuk santai dong pastinya. Tapi rekan Jati, jangan sampai waktu istirahat berubah menjadi kebiasaan menunda semua hal yang sebenarnya penting. Karena terkadang bukan kita yang kekurangan waktu. Kita hanya terlalu sering memberikan waktu kita kepada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dan ini seringkali kita lakukan ya. Sebagai manusia, katanya hilap boleh sekali. Tapi kalau seringkali itu hilap atau pembuatan yang disengaja nih rekan Jati. Nah, ada sih sebenarnya 2 kata sederhana yang sering terdengar di kita gitu ya. Tapi bisa membuat banyak rencana berhenti di tempat gitu ya. Besok mau mulai belajar, besok mau lebih disiplin, besok mau memperbaiki kebiasaan, atau besok besok saya mau minta maaf, besok saya mau mengejar mimpi. Dan ini ya kebiasaannya, usually you and me after like that gitu rekan Jati. Dan akhirnya kita sadar bahwasannya besok selalu menjadi tempat kita menyimpan semua hal yang sebenarnya ingin kita lakukan hari ini. Padahal hidup kita berlangsung hari ini, bukan besok loh, bukan minggu depan, dan tentunya bukan juga tahun depan. Jadi malam ini jangan terlalu banyak menitipkan hidupmu kepada hari esok gitu rekan Jati ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rama, good night, how are you?
0: Rama, sehat. Gimana nih dengan Fitri? Sendiri Fitri ya?
1: Betul.
0: Benar. How your day, Fitri?
1: What do you say with me?
0: Bagaimana kabarnya? Rama tanya.
1: Oh, alhamdulillah sehat, aman gitu kan. Nah, apalagi ada kegiatan di kita di pagi ya. Ambil itu ada sembako tadi.
0: Boleh dong ceritain kegiatan hari ini ngapain aja sih Fitri-nya?
1: Tadi pagi ambil sembako ya. Dari jam berapa? Jam 7:30 lah. Nggak dapat kuponnya tapi dapat barang dari lelangnya gitu ramah gitu.
0: Terus?
1: Jadi barang lelang itu kita harus bayar juga gitu, nggak gratis juga gitu ceritanya.
0: Terus?
1: Jadi ya udah stay aja di situ ya udah habis itu. Jumpa sama adik-adik yang SMA gitu, minta foto sama kakak gitu. Udah saya lihat aja di situ kakak minta di foto.
0: Emang Fitri terkenal banget ya di Banda Aceh ya. Siapa sih yang gak kenal Fitri?
1: Gitu dong. Kalau lo jumpa sama Fitri kan, minta semua tol semua sama Fitri. Cowok kayak itu juga gitu. Mau dong foto sama kakak cantik kayak itu dia. Ya udah lah. Ya udah lah. Kita daripada enggak tim kakak juga kan, kita ya udah foto aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Terus gimana? Setelah ambil sembako tadi pagi, siangnya ngapain?
1: Ya, langsung pulang di pesan vaksin situ sama ada di situ juga kan. Adik tuh orang tuh suka vaksin gitu. Apa namanya? Kayak pesanan sebagai vaksin gitu.
0: By the way, Fitri katanya minggu kemarin lagi CFD ya.
1: Gimana?
0: Katanya jalan santai nih kata-katanya sih.
1: Iya, hari Minggu. Tapi Fitri enggak ikut.
0: Oh, Fitri enggak ikut.
1: Fitri enggak ikut. Cuma lihat UKM gitu, ada apa makanan-makanan gitu ya. Terus ada donor darah juga, tapi Fitri enggak sempat donor darah, takut Fitri takut pening nanti gitu.
0: Takut pening atau takut suntik nih Fitri?
1: Sama ceritanya. Gitu ya kan.
0: Okay, Fitri, terima kasih udah mau cerita sama kita di 103.
1: Ya, sama-sama Rama. Thank you semuanya. Okay. Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa, En? Mau diputarin lagu apa?
1: Lagu dulu dong, mulai ya.
0: Apa tuh?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan Jati, langsung ya, langsung apa nih? Langsung dari Fitri di Darussalam ya, seleb kota Banda Aceh nih katanya. Dia mau diputerin lagu dari My Heart Will Go On gitu ya Fitri. Ya, setelah ini kita putarin Fitri, tenang aja. Dan anda sekali lagi rekan Jati yang mau bergabung di 103,6 Jati FM boleh di 08 11 682 1036, atau bisa bergabung bareng kita di www.radiojatifm.com. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat malam dan selamat istirahat.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ya, itu dia tadi rekan jati Beyonce Listen menemani Anda pada malam hari ini, tentunya di 23.31. Gak kerasa Rahman sudah menemani Anda 1 jam setengah rekan jati, dan ada waktu setengah jam lagi untuk kita berbincang dan mengobrol ya pada zona apa ceritanya pada malam hari ini. By the way rekan jati, kalau apa nih rekan jati ya, benar gak sih waktu itu gak bisa di replay gitu ya, gak bisa diulang kembali gitu. Kalau sebuah lagu kurang enak, kita bisa tekan tombol replay kan gitu. Kalau sebuah film kurang jelas, kita bisa putar kembali. Apa halnya dengan waktu rekan jati? Sayangnya gak ada tombol replay gitu ya, kita nggak bisa kembali ke kemarin gitu ya untuk memperbaiki satu keputusan. Kita nggak bisa kembali ke bulan lalu untuk memanfaatkan kesempatan yang dulu kita lewatkan. Yang kita punya cuma ya sekarang gitu. Makanya buat Anda jangan terlalu sibuk deh menyesali waktu yang sudah lewat sampai lupa menggunakan waktu yang masih tersisa gitu ya. Kesalahan masa lalu boleh menjadi pembelajaran buat kita, tapi jangan sampai menjadi alasan untuk terus berhenti. Hari ini masih ada, malam ini masih ada, dan selama masih ada waktu, kesempatan untuk memulai pasti lebih ada. Keep going, try, dan lakukan semuanya rekan jati.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Urban Raja, tentunya masih menemani Anda bareng Rama kali ini ya, di zona apa ceritanya. Rekan Jati, Anda tim yang kalau di sosmed itu komentar yang baik-baik atau jadi buzzer nih ya. Ada sih banyak tipe orang ya, yang mungkin ada yang orang-orang, ada tiga tipe sebenarnya. Ada orang yang nonton sosial media nih, misalnya buka TikTok, dia cuma nonton aja tanpa komen. Yang kedua, ada yang suka nonton juga tapi sambil komenin yang baik-baik nih ya. Dan ada yang ketiga, suka nonton tapi komenin yang jahat nih rekan Jati. Bahkan apa-apa aja dikomenin. Sebenarnya bagus, tapi kalau yang ngebuat orang itu sampai tersinggung dan lain sebagainya, menghina, itu gak bagus rekan Jati. Jadi Anda tipe di mana? Tipe yang mana gitu ya? Semoga Anda di tipe yang kedua deh. Boleh ngomentari, boleh nge-support orang untuk menjadi konten kreator, tapi yang baik-baik gitu ya. Ambil yang baiknya dan buang yang jahatnya rekan Jati. Ya gitu ya, mengenai apa gitu. By the way rekan Jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini. Sebenarnya ada hal-hal yang kita tunda bukan karena gak penting, tapi karena kita terlalu gengsi ya pastinya tadi ya, yang sudah Rama jelaskan buat Anda gitu. Tapi juga terkadang kita terlalu lama untuk berpikir gitu ya. Kadang kita bukan gak tahu apa yang harus dilakukan, kita punya terlalu lama ya untuk memikirkannya, thinking about that gitu ya. Mau mulai tapi mikir dulu, mau mencoba mikir dulu, hingga pada saatnya kita gak mencoba dan gak melakukan sesuatu, jadi gagal nih rekan Jati, karena gak mencoba gitu ya. Akhirnya kita gak bergerak kemana-mana. Berpikir itu sebenarnya penting rekan Jati, tentu aja ya. Tapi ada di titik dimana kita harus berhenti menganalisis dan mulai bertindak. Kita gak akan pernah tahu hasil sebuah keputusan kalau kita gak pernah mencobanya. Jadi kalau Anda pastinya punya rencana yang cukup jelas, mungkin sekarang waktunya berhenti memikirkan terlalu banyak kemungkinan dan mulai mengambil satu langkah kecil ya. Pasti.

the only thing that's real. The needle tears the hole

0: sweetest friend. Everyone I know.
1: Ya, itu dia tadi rekan Jati, Johnny Cash, Heart, menemani Anda tentunya. Dan sekaligus lagu request terakhir dari rekan Jati pada malam hari ini di Zona Apa Ceritanya. Buat Anda tetap semangat terus, keep going ya. Never give up on your dream dan jangan pernah membuang-buang waktu gitu ya. Langsung aja dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat rekan Jati. Oh, hey.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 3,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103.